0: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Di Spada, kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
1: Iya, jadi teman Pro 2

0: Sudah tahun Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Luxmawe, teman terbaik kamu tahun Pro 2 ya. Barusan aja sudah berakhir match dari ya Uruguay versus dengan Cape Verde tahun Pro 2 ya, atau Tanjung Verde tahun Pro 2 ini. Luar biasa juga Tanjung Verde tahun Pro 2 bisa menahan imbang ya. Imbang dengan Spanyol, juga imbang dengan Uruguay teman Pro 2. Nah, ini satu buah prestasi ya tahun Pro 2, bisa menahan tim-tim besar tahun Pro 2 bagi Tanjung Verde sendiri kayak gitu ya. Dan ya tahun Pro 2 mereka memang bermain cukup alot ya tahun Pro 2 kayak gitu. Memang cukup banyak serangan dari Uruguay juga, cuman ya belum mampu membuahkan hasil lah, belum mampu menambah skor juga untuk Uruguay kayak gitu tahun Pro 2. Dan by the way tahun Pro 2 ya, ngomongin soal Cape Verde ini atau Tanjung Verde ini, memang cukup menarik dan cukup unik tahun Pro 2 ya. Kita baru banyak orang yang tahu ya, baru tahu lah ibaratnya ada negara yang namanya Cape Verde gitu teman Pro 2. Nah, Cape Verde ini sendiri secara resmi disebut Cabo Verde atau Tanjung Verde ya. Ini adalah sebuah negara kepulauan ya, yang kecil, terletak di Samudra Atlantik Tengah. Jadi sekitar 570 km di lepas pantai Afrika Barat. Nah, gitu teman Pro 2. Jadi negara bekas jajahan Portugal ini merdeka pada tanggal 5 Juli 1975 teman Pro 2. Nah, ibu kotanya namanya Praia teman Pro 2. Nah, gitu. Jadi memang Cape Verde ini tengah menjadi sorotan di dunia ini ya, di dunia sepak bola berkat performa gemilang lah tim nasional sepak bolanya gitu ya, berhasil membuat kejutan besar di ajang Piala Dunia 2026 ini gitu tahun Pro 2. Dan by the way tahun Pro 2 enggak jauh-jauh, mirip-mirip sama Indonesia juga tahun Pro 2 ya. Mereka juga mengandalkan mengandalkan pemain-pemain diaspora di tahun Pro 2 gitu ya. Jadi tim nasional The Blue Shark tahun Pro 2 ya, ini julukannya untuk timnas Cape Verde ya, Blue Shark gitu ya, hiu biru tahun Pro 2 gitu. Jadi nah, strategi diaspora ini kunci sukses kebangkitan sepak bola mereka bermula sejak awal abad ke-21 lah bilangnya gitu ya. Secara aktif berburu talenta keturunan Cape Verde yang lahir atau berkarir di luar negeri, terutama di Portugal, Belanda, dan Perancis nih tahun Pro 2 gitu ya. Nah, jadi puncak sejarah timnas Cape Verde ini ya di 2026 ini gitu ya, di bawah asuhan pelatih Bubista. Mereka mengukir sejarah terbesar dengan lolos ke Piala Dunia 2026 setelah menyingkirkan raksasa Afrika Kamerun di babak kualifikasi tahun Pro 2. Kan cukup luar biasa tahun Pro 2 ya. Mama cree que ella es una niña sana durante la semana, pero cuando llega su fin de semana. Nah, ini juga unik tahun Pro 2. Jadi liga regionalnya itu ada divisi-divisinya gitu tahun Pro 2. Jadi divisinya antar pulau gitu ya. Kompetisi sepak bola dibagi menjadi 11 divisi regional tahun Pro 2, yang terbesar gitu ya, di 9 pulau berpenghuni. Setiap pulau menggelar liganya masing-masing karena kendala biaya transportasi antar pulau gitu. Jadi mereka enggak kayak Indonesia lah ibaratnya gitu ya. Jadi masing-masing tuh ada liganya khusus gitu ya sendiri. Jadi dibagilah liga regionalnya gitu tahun Pro 2. Wah, cukup unik juga ya tahun Pro 2 ya. Nah, jadi juara dari masing-masing liga pulau ini kemudian bertanding di akhir musim tuh dalam turnamen sistem gugur atau grup gitu ya. Jadi untuk memperebutkan gelar juara utama Cape Verde. Oh gitu, tahun Pro 2. Jadi kayak misalnya ya let's say kita bilang kalau misalnya Indonesia gitu ya, Sumatera punya liganya sendiri gitu ya. Jawa punya liganya sendiri, Kalimantan gitu, Sulawesi gitu ya. Wah, luar biasa ya, nanti baru dipertandingkan gitu ya. Setelah mereka ya juara dari masing-masing liga lah ya gitu ya, misalnya juara di Liga Pulau Sumatera misalnya gitu ya, sama di liga juara di Liga Pulau Jawa, nanti bakalan beradu lagi nih, bakal main lagi tuh dalam sistem turnamennya fase gugur nanti ya gitu ya. Nah, itu di nasional untuk memperebutkan gelar juara utama gitu tahun Pro 2. Wah, cukup unik nih tahun Pro 2 ya. Nah, jadi ada klub legendarisnya juga, klub tertua dan tersukses di negara ini adalah CS Mendelense dari Pulau São Vicente. Wah, gitu, yang memiliki rivalitas klasik dengan Sporting Praia tahun Pro 2 dari ibu kota. Wah, luar biasa tahun Pro 2. Dan tahun Pro 2, kombinasi tim KP Verdi ini cukup menarik tahun Pro 2 ya, memadukan loyalitas pemain veteran ya seperti Kapten Ryan Mendes, 36 tahun tahun Pro 2 udah umurnya ya, dan bek tangguh La Liga. Nah ini dia, ini kuncinya tahun Pro 2 ya, Logan Costa tahun Pro 2. Ada beberapa pemain yang memang mentas di liga-liga top nih, kayak Logan Costa ini di Villarreal tahun Pro 2 ya. Jadi saking uniknya proses perekrutan diaspora mereka, salah satu bek tengah mereka tuh kayak juga bahkan sempat diajak bergabung dengan timnas hanya melalui pesan di situs profesional LinkedIn teman Pro 2. Biasanya LinkedIn kan buat cari kerjaan atau dan yang lain-lain lah gitu ya teman Pro 2 ya. Ini ya sampai ditawarin gitu dari LinkedIn gitu ya, karena mereka juga salah satu negara yang orang-orangnya tuh lebih banyak merantau gitu daripada tinggal di pulaunya, di negaranya gitu teman Pro 2. Nah jadi ya banyak juga diasporanya di luar-luar sana gitu. Nah teman-teman Pro 2, ini buat kalian ya. Kalian ini tim setuju atau tidak setuju sih sebenarnya ya, tim nasional Cafe Verde di Piala Dunia 2026 ini ya merupakan salah satu contoh ekstrim gitu ya, sekaligus tersukses. Nah dari strategi pemanfaatan pemain diaspora penuh bahkan gitu ya. Nah kalian ya ngelihat kalau kita bandingin lah dengan timnas Indonesia gitu ya teman Pro 2, masih ada beberapa pemain lokal yang cukup bagus tampil di Eropa juga teman Pro 2 kayak gitu ya. Nggak melulu diaspora teman Pro 2 ya. Ya karena kan diaspora ini beda dengan naturalisasi teman Pro 2. Kalau diaspora ini mereka mempunyai garis keturunan ya gitu ya. Mereka memang mempunyai garis keturunan, entah itu dari ayah, dari ibu, dari kakek, dari nenek gitu. Jadi mereka secara gak langsung ya berhak gitu untuk punya, misalnya let's say kita bilang untuk memeluk warga negaraan Indonesia atau KP Verde misalnya gitu tahun Pro 2 ya. Nah jadi seperti itu tahun Pro 2, beda dengan naturalisasi. Naturalisasi itu misalnya ya ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi dulu gitu tahun Pro 2 ya. Memang kalau untuk diaspora juga ada beberapa syarat-syarat yang perlu gitu. Cuman ya ini mereka punya garis darah lah gitu ya. Punya garis darah keturunan gitu teman berdua. Jadi berbeda. Nah, begitulah kurang lebih. Jadi sama juga. Nah, ini contoh ekstrimnya teman berdua. KP Verde ini banyaklah pemain diasporanya. Bahkan diaspora penuh gitu ya. Komposisinya cukup unik karena jumlah warganya yang merantau di luar negeri jauh lebih banyak daripada total populasi yang tinggal di pulau asalnya gitu teman berdua. Tuh, coba lihat. Dan di tahun Pro 2 ya, jadi dominasi diaspora di KP Verde, di timnas KP Verde sendiri lebih dari 50% skuad lahir di luar negeri ya. Dari total 26 pemain yang didaftarkan oleh pelatih Bubista untuk Piala Dunia 2026, tercatat 15 pemain lahir di luar negeri dan tumbuh besar di negara lain tuh tahun Pro 2 ya. Kurang lebih sama mirip-mirip lah dengan Indonesia tahun Pro 2 ya, ada Jay Idzes dari kecil di luar gitu ya, Calvin Perdong ya, segitunya lah tahun Pro 2. Nah jadi 100% berkarir di luar negeri juga mereka tahun Pro 2. Jadi nggak ada satupun pemain di skuad Piala Dunia mereka saat ini yang bermain di liga domestik lokal KP Verde. Coba bayangin teman Pro 2. Jadi seluruh pemainnya tuh mencari nafkah di kompetisi internasional ya, mayoritasnya terbesar di klub-klub Eropa lah. Nah makanya mereka, jadi jangan kaget kalau mereka bisa nahan imbang sekelas Spanyol, terus juga barusan aja Uruguay teman Pro 2. Ini luar biasa KP Verde ini memang teman Pro 2 ya. Nah kalau kita ngomongin asal negara pemain diasporanya teman Pro 2, para pemain keturunan ini sebagian besar lahir di negara Eropa yang menjadi tujuan utama migrasi warga KP Verde ya pada masa lalu gitu. Yang pertama itu ada Belanda, contohnya aja ada 6 pemain gitu ya. Nah ini penyumbang terbesar dia. Sama kan kayak Indonesia penyumbang terbesar. Jadi kayak timnas pusat, apakah KP Verde juga timnas pusatnya adalah Belanda? Gitu teman Pro 2. Jadi diantaranya adalah Jamiro Monteiro, terus juga ada Gary Rodriguez ya, serta dua bersaudara Laros dan Deroy Duarte yang lahir dan besar di Rotterdam. Coba teman Pro 2 ya. Terus ada Portugal, 4 pemain ya, karena keterikatan sejarah juga ya, pernah dijajah oleh Portugal. KP Verde ini sendiri bekas jajahan lah kita bilangnya gitu. Portugal menyumbang nama-nama top seperti Giovanni Cabral, terus juga Varela, terus ada Arcanjo teman Pro 2 ya, terus juga ada Wagner Pina. tuh luar biasa tahun pro 2. Jadi kalian gak usah nyinyir gitu tahun pro 2 ya. Ini juga ternyata dilakukan sama negara-negara lain gitu tahun pro 2 ya. Karena mungkin melihat dan menimbang kayak gitu liga domestiknya juga ya. Seadanya lah kayak gitu ya. Ya kita gak bisa memungkiri liga Indonesia sebenarnya memang udah baik, udah bagus, udah cukup profesional juga. Cuman ada beberapa inilah, ada satu dan lain hal kayak gitu yang memang membuat para pemain-pemain di liga domestiknya kurang bisa bersaing gitu ya. Untuk tingkat Asia aja mungkin agak rada-rada susah gitu teman-teman Pro 2. Nah, jadi ini salah satu cara yang instan lah. Dan juga bukan instan tapi ilegal. Bukan gitu, instan tapi diperbolehkan karena ada dan sesuai aturannya gitu loh tahun pro 2. Nah, jadi kan enggak ada masalah tuh ya. Apalagi bisa memadukan nih di antara pemain diaspora dan juga pemain lokal gitu. Nah, selanjutnya ada Prancis teman pro 2 ya. Ini menyumbang 3 pemain untuk timnas Cape Verde ya, termasuk bek tangguh andalan mereka di lini belakang Logan Costa dari Villarreal teman pro 2 serta Stefan Moreira dan Willy Sainaidu teman pro 2. Samedo teman pro 2. Jadi Prancis juga ada ya. Wah, luar biasa nih, udah top nih ya. Belanda, Portugal, Prancis. Udah nih 3 aja udah luar biasa banget nih teman pro 2 ya. Liganya liga top, Belanda liga top, Portugal juga lumayan ya liganya, ada Benfica, ada Sporting Lisbon ya. Banyak tahun pro 2. Prancis juga sama kayak Calvin Perdong tahun pro 2 ya, yang merumput juga di Prancis ya. Ya kita tahu lah sekelas PSG, wah liga top lah ibaratnya tahun pro 2. Ini aja 3 udah menjadi liga top, makanya enggak heran kalau mereka bisa nahan imbang tim-tim besar gitu tahun pro 2. Jadi ada selanjutnya dari Irlandia dan juga Amerika Serikat gitu tahun pro 2. Ini masing-masing juga punya lah dari Irlandia dan dari Amerika Serikat gitu tahun pro 2. Jadi pada intinya diaspora itu memang cukup bagus gitu ya untuk menggenjot gitu ya performa timnas kita gitu. Ya, kalian kebayang gak sih kalau misalnya timnas Indonesia main gitu ya di Piala Dunia atau mentas, dan kemarin kita ya let's say kita bilang lolos lah fase kualifikasi gitu ya, dan saat ini bermain di Piala Dunia. Coba kalian bayangin Indonesia tahun pro 2. Wah, udah gak kebayang lagi tahun pro 2. Kayaknya maupun Indonesia main di jam 8 pagi di hari kerja, kayaknya libur. Gitulah kurang lebih teman pro 2. Jadi kira-kira diaspora ini enggak selalu buruk kok gitu ya. Ada dampak positifnya juga. Enggak selalu negatif kok teman pro 2. Kita harus open minded ya. Kita harus lebih terbuka lagi gitu ya. Banyak juga negara-negara yang menggunakan pemain diasporanya gitu teman pro 2. Ya itu udah jadi hal yang biasa lah teman pro 2 gitu ya. Apalagi kayak negara-negara besar yang memang bersebelahan, misalnya Spanyol, Portugal dan segala macamnya, itu kan mereka dekat-dekatan tahun pro 2. Bahkan ada pemain yang memang bisa membela kedua belah negara, tapi ya tergantung si pemain aja mau bela yang mana gitu tahun pro 2. Jadi kayak ya udah, enggak usah terlalu diambil pusing juga, enggak usah dikisruhin lah tahun pro 2 gitu ya. Biarkan timnas kita juga berproses gitu ya, berproses sehingga nanti bisa berada di tempat yang tertinggi dan insyaallah bisa main di Piala Dunia. Amin ya teman pro 2 ya, di edisi selanjutnya nih teman pro 2. Nah, ini yang perlu di garis bawahi teman pro 2 ya, perlu di garis bawahi bahwa kebijakan Cape Verde bukanlah naturalisasi instan. Nah, ini perlu ditekankan ya untuk kita juga teman pro 2. Kita harus bisa berpikir jernih gitu ya. Bukan naturalisasi instan teman pro 2. Jadi mereka punya garis keturunan gitu. Mereka punya darah Cape Verde gitu tahun pro 2 ya. Membayar atau menaturalisasi pemain asing murni tanpa hubungan darah yang tinggal lama di sana, enggak gitu. Jadi aturan pertalian darah gitu. Nah, jadi seluruh pemain yang lahir di luar negeri tersebut memiliki orang tua atau kakek nenek kandung asli Cape Verde. Begitu juga dengan timnas Indonesia tahun pro 2 ya. Misalnya Ole Remeni gitu ya, punya kakek atau nenek gitu misalnya asli Indonesia. Nah, ya ini yang dimanfaatkan gitu tahun pro 2, bukan naturalisasi. Jadi kalian harus bisa membedakan ya naturalisasi dan diaspora gitu. Nah gitu ya. Terus ini juga sama seperti Indonesia, panggilan hati untuk pulang ya gitu ya, pulang kampung lah ya, memanggil air mata. Bukan memanggil air mata, maksudnya memanggil pemain itu pulang ke tanah air gitu teman bro. Federasi sepak bola mereka memanfaatkan aturan FIFA untuk mengajak anak-anak muda berdarah campuran ini memilih tim nasional leluhur mereka. Alih-alih menunggu panggilan dari timnas besar seperti Belanda atau Prancis yang persaingannya juga cukup ketat. Nah inilah yang dimanfaatkan, sama seperti Indonesia juga tahun pro 2. Toh juga ada aturan dari FIFA-nya gitu tahun pro 2 ya. Mereka memanfaatkan aturan FIFA lah untuk mengajak anak-anak ini ya, maksudnya pemain-pemain muda lah yang lahir di luar negeri gitu ya, yang udah tumbuh dan berkembang di luar negeri gitu ya. Dan kayaknya mereka juga misalnya Perancis, Belanda, Portugal, mereka gak perlu takut kekurangan pemain karena memang cukup banyak juga ya, secara juga di sana grassrootnya bagus gitu ya, maksudnya pembinaan usia dininya gitu bagus di sana. Jadi kayak ya mereka gak bakalan kekurangan lah pastinya tahun kedua. Cuman ya tergantung lagi sama si playernya nanti gitu ya. Apalagi untuk sekelas Belanda, Portugal, Prancis ya, ini cukup apa ya, cukup ketat persaingannya untuk mendapat panggilan di sana karena memang pemain yang benar-benar punya top tier lah yang bisa dipanggil gitu sama timnas Prancis misalnya gitu, Belanda ataupun Spanyol ataupun Portugal lah. Nah gitu, kurang lebih gitu juga Indonesia tahun pro 2. Jadi kayak ya ini membuka kesempatan juga untuk bisa dilirik gitu tahun pro 2. Jadi kesempatan bagi si pemain ini sendiri gitu loh. Nah misalnya ya let's say kita bilang kalau Bang Jai misalnya gitu ya, kalau kita ini berkaca dari timnas Indonesia lah ya, misalnya let's say kita bilang Bang Jai kemarin lolos kualifikasi dan mentas di Piala Dunia, terus juga ini kan berdampak pastikan untuk karirnya dia di Eropa gitu tahun pro 2. Secara dia mampu membawa Indonesia masuk Piala Dunia misalnya gitu ya. Terus juga ya pasti market value-nya juga naik, terus juga tawaran dari tim-tim besar juga naik gitu tahun pro 2 ya. Ya misalnya let's say kita bilang ada pemain yang cukup bagus tapi mungkin belum dapat panggilan timnas lah kayak gitu kita bilang. Nah dengan ya kapan lagi dia bisa main di Piala Dunia kan gitu, dan kalau misalnya mungkin dia nunggu panggilan dari timnas Belanda, saingannya cukup ketat, tapi tiba-tiba ada Indonesia yang menawarkan itu misalnya, atau ada KP Verde yang menawarkan itu tahun pro 2 ya. Jadi kayak ini jalur insan untuk menuju Piala Dunia, beda bus aja gitu. Beda bus aja, maksudnya beda kendaraannya aja gitu untuk ya untuk inilah untuk menuju ke Piala Dunianya dan mentas di sana gitu. Dan setelah mentas di sana, ini juga kan membawa nama baik gitu, nama harum juga gitu ya, mampu membawa misalnya ya tim-tim sekelas KP Verde Indonesia misalnya gitu, mampu misalnya berbicara banyak di Piala Dunia, otomatis mereka juga kecipratan lah gitu ya, karena semua mata tertuju pada Piala Dunia tahun berdua, seperti yang udah kita bahas tadi, pencari pemandu bakat, terus juga ya semuanya lah tahun berdua, pada intinya ini cukup luar biasa gitu ya. Jadi saya harap kita bisa menerima ini, kita bisa memahami ini juga teman pro 2 gitu ya. Jangan pernah buat kisruh lagi, biarkan timnas kita berproses sama seperti KP Verde. Mudah-mudahan juga mudah-mudahan juga bisa mentas di Piala Dunia seperti KP Verde. Amin gitu ya teman pro 2. So by the way teman pro 2, jangan kemana-mana, nanti Syaf bakal balik lagi untuk kamu semua pastinya. Dan pastinya bakal terus memberikan info-info menarik untuk kamu teman pro 2 ya. Dan juga pastinya bakalan sambil muterin lagu-lagu kesayangan kamu dong ya. Sembari menemani aktivitas kamu di hari Senin ini. Syaf ingatin lagi hari Senin ya. So teman pro 2, jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu.
1: Kita pasti pernah melihat polisi tidur yang banyak ditemukan di jalan. Namun, apakah kamu tahu asal-usul sejarah dari polisi tidur itu sendiri? Di negara Inggris, polisi tidur lebih dikenal sebagai speed bump. Di Britania Raya disebut sleeping policeman. Di Indonesia sendiri disebut speed trap. Polisi tidur dirancang oleh seorang fisikawan bernama Arthur Holly Kempton. pada tahun 1906 di New Jersey. Bahan yang dibuat masih sangat sederhana, dari batu ubin besar yang digunakan untuk menaikkan trotoar sejauh 5 inci. Dulu bentuknya mirip seperti polisi yang sedang tidur. Polisi tidur ini berguna untuk menghindari kecelakaan dan pertanda bagi para pengendara agar memperlambat laju kendaraan karena adanya objek yang harus diwaspadai. Makanya, di Indonesia, polisi tidur banyak ditemukan di jalanan yang dekat dengan sekolahan, kantor, gang, atau pusat keramaian.

unik di dunia. Tahukah kamu, negara yang paling sepi di dunia adalah Mongolia. Kepadatan penduduknya 1,7 jiwa tiap kilometer persegi. Nauru adalah negara tergemuk di dunia karena 95% penduduknya mengalami obesitas. Rusia merupakan negara penghasil oksigen terbesar di dunia karena 25% wilayahnya tertutup hutan. Di Singapura, setiap 6 rumah tangga terdapat satu rumah tangga yang memiliki kekayaan 1 juta US dollar lebih. Kanada merupakan negara dengan tingkat pendidikan tertinggi di dunia karena hampir 50% penduduknya menyelesaikan pendidikan hingga ke jenjang S2. Amerika Serikat merupakan negara dengan populasi kunjungan ke bar terbesar di dunia. Dan di Jepang, lansia dengan usia di atas 100 tahun ada lebih dari 70 ribu jiwa.

0: Cowok ganteng mengirim Anda permintaan pertemanan. Aku terima ah. OMG, dia chat aku. Aku balas ah. Halo juga ganteng. Salam kenal ya.
1: Pendengar, seorang siswi dikabarkan menghilang setelah berkenalan dengan lelaki di media sosial.
2: Kuat dugaan remaja yang masih berstatus pelajar hilang bersama pria yang baru dikenalnya di media sosial.
3: Sudahlah, berhati-hatilah memilih teman di media sosial.
4: Cegah kejahatan online dengan tidak sembarang menerima permintaan pertemanan di media sosial. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Soya teman Pro 2 masih di 95.2 FM dari Pro 2 Lux Bawe, teman terbaik kamu teman Pro 2. Masih bareng dengan Syaf pastinya teman Pro 2 ya. Di hari Senin ini teman Pro 2 gimana nih kamu teman Pro 2 ya hari Seninnya. Semoga hari Seninnya lancar-lancar ya teman Pro 2 ya. Dan semoga segala sesuatu apapun aktivitas kita semoga dilancarkan lah kayak gitu ya. Ya teman Pro 2, dan by the way teman Pro 2 darinya Pamungkas yang udah nemenin kita tadi, berapa kali kita akan saling memaafkan teman Pro 2 ya. Berapa kali sih kita akan saling memaafkan gitu ya. Ini salah satu lagu yang cukup luar biasa, sedang banyak diputar di mana-mana teman Pro 2 ya. Dan by the way teman Pro 2, belum afdol kalau kita pagi ini nggak ngomongin soal Piala Dunia nih ya. Kenapa begitu teman Pro 2? Karena dari tadi juga kita udah bahas Piala Dunia kan teman Pro 2. Cuman semalam nih sayang sekali Belgia ya teman Pro 2 harus ditahan imbang lah kayak gitu kita bilangnya. Sama Iran nih teman Pro 2 ya, karena Belgia kontra Iran teman Pro 2 semalam ya. By the way, Belgia dan Iran bermain imbang 0-0 pada laga kedua grup G Piala Dunia 2026. Dan Mehdi Taremi sempat mencetak gol pada babak pertama, tapi dianulir VAR karena offside teman Pro 2. Dan Nathan Ngoy teman Pro 2 mendapat kartu merah, sementara Thibaut Courtois melakukan dua penyelamatan penting teman Pro 2 ya. Belgia dan Iran berbagi poin setelah bermain imbang 0-0 pada laga kedua grup G di Piala Dunia 2026. Hasil tersebut membuat peluang kedua tim lolos ke fase grup masih terbuka, tetapi juga belum sepenuhnya aman nih teman Pro 2 ya. So, pertandingan berakhir tanpa gol meski berlangsung penuh drama di SoFi Stadium tahun Pro 2 Los Angeles ya. Belgia tampil dominan dan melepaskan 20 tembakan sepanjang laga, namun gagal menembus pertahanan Iran tahun Pro 2 ya. Tim berjuluk Setan Merah beberapa kali mengancam gawang lawan melalui Kevin De Bruyne dan juga Romero Lukaku. Akan tetapi penyelesaian akhir yang kurang maksimal membuat mereka gagal mengamankan 3 poin tahun Pro 2. Dan tahun Pro 2, Iran juga memberikan perlawanan nih ya. Nggak semata-mata cuma bertahan doang ya. Iran juga memberikan perlawanan sengit meski lebih banyak bertahan. Tim Meli, sebutan untuk Iran ya, pastinya beberapa kali mengandalkan serangan balik cepat yang mengancam lini belakang Belgia ya. Mehdi Taremi sempat membawa Iran unggul ya pada babak pertama, namun gol tersebut dianulir tahun Pro 2. Berdasarkan ya, berdasarkan VAR teman Pro 2 ya, video assistant referee teman Pro 2 ya, menunjukkan posisi offside dalam proses terjadinya gol teman Pro 2. Jadi chef nih harus kedip-kedip sedikit harus ya. Karena kebetulan juga semalam kita nonton bola ya. So teman Pro 2, Belgia nyaris kebobolan pada beberapa kesempatan. Beruntung kiper Thibaut Courtois tampil gemilang dengan melakukan dua penyelamatan penting untuk menjaga gawangnya nih tetap suci ya. Tetap aman gitu teman Pro 2. Dan memasuki babak kedua, Belgia yang didukung dua pemain top Kevin De Bruyne dan Romelu Lukaku terus menyerang tahun Pro 2 ya. De Bruyne dan juga Romelu Lukaku ya. De Bruyne sebagai motor serangan, sementara Lukaku berupaya membongkar pertahanan Iran dan tetap tampil disiplin di tahun Pro 2 ya. De Bruyne adalah mantan pemain Manchester City ya, sedangkan Lukaku mantan pemain Chelsea ya. Nggak perlu dijelaskan lagi, yang kini Lukaku juga berumput di Liga Italia yang dimana memperkuat Napoli teman Pro 2 ya. Timnas Iran juga didukung pemain internasional seperti Mehdi Taremi dan Saman Ghoddos teman Pro 2 ya, bermain di Inter Milan Italia ya, dan juga di Liga Inggris, Liga Italia dan juga Liga Inggris teman Pro 2 ya. Situasi Belgia semakin sulit pada menit ke-66 setelah Nathan Ngoy menerima kartu merah. Bek muda tersebut diusir wasit karena dianggap menggagalkan peluang emas Taremi yang berada dalam posisi berbahaya teman Pro 2 ya. Unggul jumlah pemain, Iran berusaha memanfaatkan momentum untuk mencetak gol kemenangan, namun hingga peluit panjang dibunyikan, kedua tim tetap gagal memecah kebuntuan teman Pro 2. So teman Pro 2, hasil imbang 0-0 ini membuat Belgia dan Iran masih memiliki peluang untuk lolos ke babak berikutnya, namun keduanya juga masih beresiko tersingkir, sehingga laga terakhir grup akan menjadi laga-laga krusial dan juga menjadi laga penentu lah pastinya teman Pro 2 ya. So teman Pro 2, Belgia turun dengan formasi 4-2-3-1 teman pro 2, sedangkan Iran turun dengan formasi 5-2-3 ya teman pro 2. Dan yang dimana memang kelihatan ya dari formasi Iran sendiri teman pro 2, yang dimana memang memasang 5 back teman pro 2, ini menunjukkan bahwasanya Iran benar-benar bertahan teman pro 2 ya. Dan Belgia sendiri dengan 4-2-3-1 nya teman pro 2 ya, yang dimana ada Thibaut Courtois, Brandon Michel, terus juga ada Maxim de Cooper tahun pro 2, Thomas Müller, terus juga Nathan Ngoy, Kevin De Bruyne, ada Yuri, terus juga Alexis, Nicolas Raskin tahun pro 2, Leonardo Trossard, Romelu Lukaku tahun pro 2 yang menjadi ujung tombak ya. Luar biasa sekali teman pro 2, cuman ya mau seperti apa, memang enggak bisa berhasil memecah kebuntuan ya. Berarti Belgia dan juga Iran berbagi poin 1 ya teman pro 2, walaupun hasilnya imbang ya 0-0 teman pro 2 ya, karena seri kan poinnya 1 gitu ya teman pro 2 ya. Dan so by the way teman pro 2, jangan kemana-mana, nanti siapa kalau balik lagi untuk kamu semua pastinya. Tetap stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawe, teman terbaik kamu.
1: Tahukah kamu bumi yang kita tempati disebut planet air? Lapisan air yang menyelimuti bumi disebut hidrosfer. Lapisan ini termasuk samudra, laut, danau, sungai, air, dan uap air. Sebanyak 70% permukaan bumi ditutupi oleh air, sedangkan daratan hanya 30%. Dilansir dari Britannica, terdapat sekitar 1,4 miliar kilometer kubik air di permukaan bumi. Walaupun begitu, hanya sebagian kecil air yang tersedia di bumi yang merupakan air tawar. Air tawar ini yang biasanya dimanfaatkan untuk kehidupan manusia. Kalau dilihat dari luar angkasa, rangkaian lapisan hidrosfer membuat bumi memiliki penampilan yang berbeda dibandingkan planet lainnya. Tampak seperti kelereng berwarna biru dengan variasi corak. Sebagai sesama makhluk sosial, sudah seharusnya kita saling memahami dengan saudara-saudara kita yang menyandang disabilitas. Konteks saling memahami di sini adalah kitalah yang harus belajar etika berinteraksi dengan penyandang disabilitas. Nah, bagaimana cara memperlakukan disabilitas dengan benar? Sapa dan salam, bertanya sebelum memberikan bantuan, jaga ucapan dan tindakan, mengajak untuk terlibat dalam kegiatan sehari-hari, sadari hak penyandang disabilitas, dan biarkan mereka memegangmu saat berdampingan. Berinteraksi dengan penyandang disabilitas tidak perlu bersikap khusus. Yang terpenting adalah kewajaran, ketulusan, dan pengertian. Jangan merendahkan orang yang memiliki keterbatasan. Bicara dan bersikaplah kepada mereka dengan sopan dan wajar.
2: Kok sudah nunggak? Harus ngirim buat emak di kampung. Aku pinjam di Pinjo aja kali ya. Dan udah pasti langsung ada kan kapan yang aku mau.
3: Hey Tin, serius sekali. Nggak lihat kiri kanan. Nggak sakit tuh. Kepala nunduk terus lihat HP.
2: Apa sih Lin? Gabuk kali kau. Nggak tahu apa awak lagi pusing.
3: Alah, kau kapan ya nggak pusing? Tiap kali kulihat selalu aja pusing. Woi Tin, hidup kita ini cuma sekali. Ya dinikmatilah. Kayak aku ini. Cak, ku tengok dulu. Apa yang membuat kau sibuk kali sama HP itu? Sampai teh manis dingin itu kurasa udah berubah jadi teh panas karena kau enggak minum-minum. Lah. Kau mau minjol? Minjol di pinjol gitu? Serius? Yakin kau, Tin?
2: Iya. Rencanaku kayak gitu. Kayak mana jadi ku buat? Perlu kali aku duit. Terus emang kau bisa minjami aku duit? Enggak kan?
3: Iya sih, maaf. Aku juga pas-pasan nih, Tin. Biasanya kita kan sama-sama anak kos. Cuma sebelum kau ngutang sama si pinjol itu, bagusnya kau cek dulu lah Karena sekarang banyak kali pinjol-pinjol ilegal. Nggak kau tengok tuh berita-beritanya? Ada baiknya cek dululah situs-situs pinjol. Jangan tergiur sama bunga rendah, pinjaman besar.
2: Lah, emang kita bisa tahu itu pinjol ilegal atau legal?
3: Ya bisa lah. Kan sekarang makin berjamur itu. Malah udah 400 lebih pinjol ilegal. Hati-hatilah kau. Jadi pertama, bedakan antara fintech lending legal yang berizin OJK dan pinjol ilegal. Terus kamu bisa cek legalitas izin pinjaman online ke OJK. Nah, kau bisa juga telepon OJK 157 atau WhatsApp di 081-157-157-157. Jangan sekali-sekali jarimu itu latah klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WhatsApp, atau email, atau sarana komunikasi lainnya. Dan hati-hati juga terhadap modus pinjol ilegal. Ingat ya, Tin, hati-hati kalau kau nggak bayar. Denda dan bunga menumpuk terus, bisa masuk daftar blacklist slick OJK. Debitur ya kadang bisa bikin kita nggak nyaman. Masih mau nih coba-coba pinjol?

Pocut Merah Intan merupakan putri keturunan bangsawan dari Kerajaan Kesultanan Aceh. Meski berasal dari keluarga bangsawan, namun seluruh hidupnya dihabiskan untuk berjuang melawan kolonial Belanda. Aksi heroik yang paling diingat dari Sri Kandi Aceh itu saat ia bertempur sendirian melawan serdadu Belanda. Rencong di tangan Pocut berhasil melukai 18 serdadu. Meski pada akhirnya ia takluk dalam perlawanan yang tidak seimbang itu. Karena aksi tersebut, Belanda menyebutnya wanita Heldhaftig atau wanita gagah berani. Tahun 1900, Pocut diasingkan ke Blora, Jawa Tengah dan meninggal serta dimakamkan di sana pada tahun 1937.

Tahukah Anda, Nauru adalah negara tergemuk di dunia karena 95% penduduknya mengalami obesitas. Ada cerita panjang mengapa penduduk Nauru, negara kepulauan yang berada di barat daya Samudra Pasifik ini, bisa menderita obesitas. Pada mulanya, masyarakat Nauru bermata pencaharian sebagai nelayan atau petani dengan penghasilan utamanya dari memancing ikan dan berkebun. Pada saat itu, makanan yang mereka konsumsi tergolong sehat seperti ikan, sayur, dan buah. Selain itu, pada era 80-an, negara itu menjadi salah satu penghasil fosfat terbesar. Keuntungan dari aktivitas pertambangan didistribusikan kepada penduduk dan pendapatan per kapita Nauru menjadi sangat tinggi. Sebagai konsekuensinya, masyarakat sampai tidak perlu bekerja, hanya makan tidur. Negara Nauru memandang proporsi tubuh yang besar sebagai lambang kemakmuran. Namun saat ini, penduduk Nauru perlahan berjuang untuk keluar dari kondisi obesitas. Otoritas kesehatan setempat mengajak penduduknya untuk berjalan sejauh 4,8 km dan olahraga secara rutin guna membuat masyarakatnya sehat.

0: telat nih. Makan gak ya?
1: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
0: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus
0: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya.

Sobat Tahun Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu Tahun Pro 2. Ya, masih bareng dengan siapa pastinya Tahun Pro 2. Dan dia Tahun Pro 2 masih ngobrolin seputar Piala Dunia Tahun Pro 2 ya. Kenapa sih gak berhenti-berhenti ngomongin Piala Dunia Tahun Pro 2? Iya dong, kami official broadcasternya kok. Ya kan kayak gitu Tahun Pro 2, TVRI, RRI gitu ya. Dan juga antara nih Tahun Pro 2 ya. Gak bosan-bosan nih siapa ngingetin Tahun Pro 2. Karena apa? Karena kayak match yang sedang berlangsung ini Tahun Pro 2 ya. Dan baru aja selesai, baru aja turun minum Tahun Pro 2 ya. Kalau kita lihat ini match darinya New Zealand kontra dengan Mesir Tahun Pro 2. Siap sampai lupa. Siap sampai lupa di Tahun Pro 2. Nah, jadi Mesir dan juga New Zealand atau Selandia Baru nih 1-0 Tahun Pro 2, Selandia Baru unggul Tahun Pro 2 ya. Dan ini cukup luar biasa Tahun Pro 2 ya. Sedang turun minum pastinya Tahun Pro 2. Dan ya Tahun Pro 2, kalau kita ngobrolin soal Piala Dunia belum lengkap kalau belum ngobrolin gol-golnya Tahun Pro 2 ya. Jadi ada 10 pencetak gol termuda di Piala Dunia teman-teman Pro 2 ya. Ini salah satunya termasuk Lamine Yamal Tahun Pro 2 ya. Lamine Yamal termasuk daftar 10 pencetak gol termuda sepanjang sejarah Piala Dunia ya. Gol ke gawang Arab Saudi membuat Yamal menjadi pencetak gol termuda ke-7 di turnamen tersebut ya. Penampilan Yamal menegaskan perannya sebagai salah satu pemain penting di Spanyol ya di Piala Dunia 2026 ini pastinya teman-teman Pro 2. Penyerang muda Spanyol Lamine Yamal kembali mencatatkan prestasi bersejarah di ajang Piala Dunia 2026. Namanya kini masuk daftar 10 pencetak gol termuda sepanjang sejarah turnamen tersebut ya. Pencapaian itu diraih saat Spanyol menghadapi Arab Saudi pada laga grup H. Pertandingan berlangsung di Stadion Atalanta Tahun Pro 2 ya, yang dimenangkan La Furia Roja Tahun Pro 2. Yamal membuka keunggulan Spanyol ketika laga baru berjalan 11 menit. Ia menyambut umpan mendatar dari Mikel Oyarzabal Tahun Pro 2 melalui penyelesaian jarak dekat ya. Luar biasa. Gol tersebut bukan sekedar membantu kemenangan tim nasional Spanyol ya. Catatan itu juga memperkuat posisi Yamal dalam sejarah sepak bola dunia ya. Saat mencetak gol tersebut, usia Yamal tercatat 18 tahun 343 hari. Angka itu membuatnya menjadi pencetak gol termuda ke-7 sepanjang sejarah Piala Dunia Tahun Pro 2. Pencapaian pemain Barcelona tersebut melampaui sejumlah nama besar di era modern. Salah satunya ialah Lionel Messi yang mencetak gol pada usia 18 tahun 357 hari Tahun Pro 2. Daftar pencetak gol termuda Piala Dunia masih dipimpin legenda Brazil Pele. Ia mencatatkan sejarah setelah mencetak gol pada usia 17 tahun 239 hari Tahun Pro 2. Selain Pele dan Messi, sejumlah nama lain juga termasuk daftar tersebut, diantaranya Manuel Rosas, Gavi, Michael Owen, terus juga ada Nikol Kovac, terus juga ada Dimitri Saichev, Julian Green, dan Divock Origi Tahun Pro 2 ya. Gol ke gawang Arab Saudi sekaligus menunjukkan pentingnya peran Yamal juga nih ya. Dan sebelumnya ia tidak tampil sejak awal pada laga pembuka Piala Dunia Tahun Pro 2. Pada pertandingan melawan KP Verde atau Tanjung Verde, Yamal memulai laga itu dari bangku cadangan ya. Keputusan itu diambil karena kondisinya baru aja pulih dari cedera paha Tahun Pro 2. Nah gitu. Setelah kembali dipercaya tampil sebagai starter menghadapi Arab Saudi, Yamal langsung memberi pengaruh besar. Permainannya membantu Spanyol membongkar pertahanan lawan sejak awal pertandingan Tahun Pro 2. Ya, so ya Tahun Pro 2, jangan kemana-mana, nanti saya bakal balik lagi pastinya untuk kamu dengan segudang informasi lainnya ya. Baik itu informasi Piala Dunia dan lain-lainnya juga Tahun Pro 2. So jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu.

0: suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
1: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
2: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.

kendaraan sering sekali terjadi di sejumlah kota besar di Indonesia. Biasanya, kemacetan di Jakarta terjadi hanya beberapa menit saja. Namun, tahukah Anda, kemacetan kendaraan terparah pernah terjadi di akhir Perang Dunia Kedua, tepatnya di kota Châtillon, Belgia. Diperkirakan 500 mobil itu milik warga Amerika yang ingin meninggalkan Belgia secara terburu-buru. Namun, akibat kedua ujung jalan terblokir, semua pengemudi mobil turun dan membiarkan kendaraan mereka hingga 70 tahun lamanya. Karena di tahun 2010, pemerintah Belgia baru mengevakuasi mobil tersebut.

bisa jadi menakutkan. Tetapi tidak perlu panik saat ini terjadi. Sebenarnya, lintah tidak benar-benar menggigit dengan mulut atau gigi. Sebaliknya, mereka memiliki penghisap yang sangat kuat yang menempel pada kulit dan menyedot darah. Lintah memiliki nama ilmiah Hirudinea yang berasal dari kata hirudin. Hirudin merupakan peptida alami di kelenjar ludah lintah penghisap darah yang mencegah pembekuan darah. Terdapat lebih dari 680 spesies lintah. Dari jumlah tersebut, 100 adalah lintah air asin, 480 adalah lintah tawar, dan sisanya hidup di darat. Lintah biasanya memiliki 2 atau 3 baris gigi kecil. Gigi lintah yang kecil merupakan penyebab gigitan lintah kerap tidak terasa. Gigitan lintah bisa menyebabkan pendarahan yang berkepanjangan di tempat perlekatan bahkan setelah lintah dikeluarkan. Hal ini karena air liur dari lintah adalah antikoagulan dan mengganggu pembekuan normal darah yang membuat darah mangsanya mengalir saat mereka menggigit dan sebagai obat bius yang mencegah mangsanya merasakan gigitan karena memiliki sifat analgesik yang membuat mati rasa di area tempat menempelnya.

0: Wah, banyak kali duit anak mama. Duit dari mana itu, nak?
1: Kerja lama, Amar sekarang kan udah dapat kerja yang bagus. Pokoknya gampang gitu loh, mak.
0: Ih, hebatnya anak mama. Bangga mama, nak.
2: Selamat pagi, bisa bertemu dengan Amar?
0: Ada apa, Pak? Saya mamanya.
2: Begini, Bu, anak Ibu terjerat kasus peminjaman online dan anak Ibu terjerat utang 40 juta rupiah.
0: Amar, apa benar kamu minjam pinjol sebesar itu, Nak? Kan Mama selalu kasih uang buat kamu.
3: Kurang, Ma. Aku minta maaf ya, Ma.
2: Kalau begitu, mari ikut kami ke kantor dan jelaskan semuanya di sana.
3: Ma, Ma, tolong, Ma.
0: Amar, Amar.
2: Jika masih sayang keluarga, jauhi pinjol. Ingat, pinjol mendekat, awas terikat.

dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nih nomor WhatsApp-nya di 0811 67.

0: Aku hampir menang, tapi musuhnya banyak. Yah, kalah lagi.
1: Kok bisa kalah terus sih?
0: Makanya ya, cepat top up. Aku butuh beli skin sama senjata supaya aku lebih kuat.
1: Hah? Harus bayar lagi? Memangnya nggak bisa main tanpa itu?
0: Kalau nggak beli, susah menang ya.
1: Nah, kalau menang harus terus bayar, itu sudah nggak sehat lagi.
0: Jadi, aku salah ya?
1: Bukan salahmu, nak. Tapi kita harus pilih game yang benar.
0: Ayah, ibu, di balik layar itu ada dunia yang bisa membentuk masa depan kami. Karena masa depan kami bukan untuk dipertaruhkan, dan mimpi kami tidak boleh ditukar dengan harapan instan.

0: dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

95,2 Prodio Laksma teman terbaik kamu. Selamat pagi menjelang siang teman Prodio di jam 10.11 mana kita masih di program Prodio Hitlist Indonesia sampai nanti di jam 11 siang. Dan menemani untuk hari ini di Senin 22 Juni 2026 hingga di Farmasi 2 siang di Prodio Laksma teman terbaik kamu.

RI dengan esensi buku, Laut Bercerita. Laut Bercerita adalah sebuah kumpulan cerita pendek yang ditulis oleh sejumlah penulis terkemuka. Buku ini menghadirkan berbagai cerita yang berpusat di sekitar tema-tema kelautan, petualangan, dan manusia dalam konteks lautan yang luas. Buku ini bukan sekedar kumpulan kisah petualangan laut, melainkan juga sebuah eksplorasi mendalam tentang hubungan manusia dengan alam, kehidupan, dan misteri lautan. Salah satu ciri utama buku ini adalah keragaman cerita yang disajikannya. Pembaca akan menemukan cerita-cerita tentang para pelaut yang mencari harta karun legendaris di dasar laut, kisah tentang pertemuan tak terduga dengan makhluk laut yang misterius, dan refleksi tentang kesendirian dan ketenangan yang ditemukan di tengah samudra yang luas. Buku yang ditulis oleh Leila S. Chudori ini bertema tentang keselamatan, perjuangan, dan rasa kebersamaan di laut merajut jalinan cerita-cerita. Penulis buku ini juga dengan cermat menggambarkan realitas kehidupan para pelaut, risiko yang mereka hadapi, serta keajaiban alam bawah laut yang mempesona. Buku ini juga mencerminkan nilai-nilai seperti ketekunan, keberanian, dan persahabatan yang seringkali menjadi dasar dalam kehidupan di lautan. Selain itu, buku dengan judul Laut Bercerita juga menyoroti isu-isu lingkungan dan konservasi. Beberapa cerita menggambarkan dampak kegiatan manusia terhadap ekosistem laut dan membangkitkan kesadaran akan perlunya menjaga lautan dan makhluk hidup di dalamnya. Ketika membaca buku Lautan Bercerita ini, pembaca akan merasa seolah-olah mereka mengarungi lautan yang luas bersama para pelaut, dan cerita-cerita ini juga membawa para pembaca ke dalam view misterius. Buku ini mengundang kita untuk merenungkan hubungan unik antara manusia dan lautan, serta keajaiban dan tantangan yang ditawarkan oleh lautan. Dengan segala keunikan cerita di dalamnya, Laut Bercerita mengunggah imajinasi pembaca dan mengingatkan kita akan keindahan dan kekuatan lautan menjadi bagian tak terpisahkan dari dunia kita. Buku ini adalah persembahan yang mempesona untuk pencinta petualangan, sastra, dan alam. Di ringkasan ini, kami hanya menyentuh permukaan dari kekayaan cerita di dalam Laut Bercerita. Buku ini menyediakan perjalanan emosional dan intelektual yang mendalam, menawarkan wawasan-wawasan yang memikat tentang alam, kehidupan, manusia, dan misteri lautan yang tak terbatas. Judul buku, Laut Bercerita,

esensi buku Metropop Resign. Resign mengisahkan kisah seorang tokoh utama yang terjebak dalam rutinitas monoton pekerjaannya di sebuah perusahaan besar di ibu kota. Ia adalah contoh nyata dari generasi muda yang mungkin menghadapi tekanan dalam menjalani karir yang mereka ambil hanya karena tekanan sosial dan ekspektasi keluarga. Pekerjaannya membuatnya merasa terjebak, tidak berdaya, dan semakin meragukan apakah pekerjaan tersebut memberikan makna atau kebahagiaan dalam hidupnya. Namun semuanya berubah ketika ia bertemu dengan seorang karakter perempuan yang berbeda. Karakter ini menginspirasinya untuk mempertanyakan ulang prioritas apa dalam hidupnya dan merenungkan makna sejati dari pekerjaan dan kebahagiaan. Keduanya memulai perjalanan yang menarik untuk mengejar impian dan meraih kebahagiaan sejati. Buku yang ditulis oleh Almira Bastari ini menggambarkan konflik batin tokoh utama yang dihadapkan pada pilihan antara karir yang konvensional dan impian yang lebih autentik. Mengilustrasikan bagaimana tekanan sosial dan ekspektasi dapat memengaruhi keputusan seseorang dalam menjalani hidupnya. Di tengah perjalanan ini, buku Resign membahas tema makna dalam pekerjaan dan hubungan antara karir serta kebahagiaan. Buku ini juga mengeksplorasi hubungan percintaan tokoh utama dengan karakter perempuan yang ia temui, membantu meruntuhkan dinding emosionalnya dan mengungkapkan potensi cinta sejati serta hubungan yang berarti. Ini menciptakan lapisan emosional yang dalam buku ini. Selain itu, Resign menghadirkan penggambaran perkotaan yang hidup dan dinamis. Pembaca akan merasa seperti mereka mengikuti karakter utama dalam menjelajahi kota dengan segala keragaman dan kompleksitasnya. Menciptakan latar belakang yang kuat untuk kisah ini dan menghadirkan nuansa modern perkotaan yang autentik. Melalui perjalanan karakter utama, pembaca diajak untuk merenungkan tentang arti sejati dari kebahagiaan dan bagaimana menjalani hidup sesuai dengan nilai-nilai dan impian pribadi. Buku ini memberikan pesan kuat tentang pentingnya mengejar apa yang benar-benar penting dalam hidup kita daripada hanya mengikuti alur yang sudah ada. Resign yang ditulis oleh Almira Bastari pada tahun 2018 ini bercerita yang memadukan elemen-elemen romantis, dramatis, dan motivasional tentang kisah pertumbuhan pribadi, penemuan makna, dan keberanian untuk mengambil langkah-langkah besar dalam hidup. Ini mengingatkan kita semua bahwa kita memiliki kendali atas arah hidup kita dan bahwa kita penting untuk mengejar apa yang membuat kita bahagia. Dalam akhirnya, Resign adalah sebuah karya sastra populer yang menggambarkan perjalanan pribadi yang menginspirasi. Buku ini mengajak pembaca dalam ruang merenung tentang tujuan hidup mereka, impian, dan kebahagiaan sejati. Judul buku dari Metropop Resign, penulis Almarita Bastari, tahun terbit 29 Januari 2018, RRI.

Esensi buku dengan judul Filosofi Kopi. Filosofi Kopi karya D. Lestari adalah kumpulan cerita pendek dan prosa yang menggali makna kehidupan melalui perspektif sederhana seperti secangkir kopi. Buku ini meskipun terbit pertama kali pada tahun 2006, tetap relevan dan memiliki daya tarik hingga 2020, menyentuh berbagai aspek emosional dan filosofis manusia. Cerita utama dalam buku ini berjudul Filosofi Kopi, mengisahkan

cinta, kerja keras, dan pencarian makna diri. Gaya penulisan Day yang puitis dan menggugah mampu menyampaikan pesan-pesan mendalam dalam narasi yang sederhana namun kaya makna. Filosofi kopi bukan hanya cerita tentang minuman, tetapi simbol refleksi hidup. Buku ini mengingatkan pembaca untuk menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil dan menyadari bahwa setiap pengalaman layaknya kopi memiliki rasa dan cerita yang unik. Dari RRI untuk Indonesia.

95 Komedia Friday langsung bagi teman terbaik kamu di James Bay with Let's Go di formasi 11:32 untuk siang hari ini. Langsung cerah ya di hari Senin ini teman Friday, dan semoga segala hal yang udah dilakuin hari ini juga menjadi hal yang sesuai dengan rencana. Untuk kalian yang bekerja nih, yang udah dari tadi pagi duduk terus, nah duduk terlalu lama picu resiko penyakit teman Fredua ya. Jadi kalau kita tuh duduk terlalu lama, ini menjadi kebiasaan yang semakin umum dilakukan di tengah gaya hidup kita sehari-hari. Apalagi aktivitas bekerja di kantor, belajar di depan komputer, ya, hingga penggunaan gawai dalam waktu panjang. Ini membuat orang menghabiskan sebagian besar harinya dalam posisi duduk, teman-teman. Dan kondisi tersebut menyebabkan meningkatnya perilaku yang minim aktivitas fisik, ya, dan gaya hidup ini kurang bergerak bisa berdampak langsung pada berbagai fungsi tubuh, terutama jika berlangsung terus-terusan setiap hari. Nah, kurangnya aktivitas fisik ini bisa mempengaruhi metabolisme tubuh secara signifikan, dan saat tubuh terlalu lama diam, pembakaran kalori menjadi lebih lambat dan membuat tubuh mengelola gula serta lemak juga ikut menurun. Ya, usahakan berdiri atau berjalan ringan nih ya, setiap 30-60 menit, ya kan. Jadi kalau kalian udah mulai lama ya duduknya, dari mungkin dari jam 9 atau jam 8 pagi tadi, ini kayaknya udah bisa deh ya, setidaknya ngambil air minum. Keluar deh, lihat suasana di luar teman Bradiwa. Karena menjaga tubuh tetap aktif, ini gak selalu harus melalui olahraga yang berat. Kebiasaan kecil ya, seperti sering bergerak, melakukan perenggangan, dan mengurangi waktu duduk, ini bisa memberikan manfaat besar untuk kesehatan.

0: Santai siang, ada yang enak nih.
1: Apa sih yang enak-enak?
0: Ada rekomendasi kuliner enak, cerita unik di balik kuliner di Kota Lok Semawe.
1: Pastinya semua dikemas seru ala anak muda di Produa Kuliner.
0: Setiap hari jam 12 siang, hanya di
2: NRI Produa Lok Semawe.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe, atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Atau juga nih nomor WhatsApp-nya di 0811 6715

95 kabar di Radio Lux sebagai teman terbaik kamu. Selamat siang. Udah di jam 1:22 menit tanpa radio untuk kalian semua yang masih menikmati jam istirahat siang, tapi kayak udah mulai buru-buru deh ya. Kalau di istirahat siangnya ya, mulai dari jam 12 tadi tuh biasanya setengah 2-an udah harus nyampe balik ke tempat beraktivitas nih tamu perdua. Jadi semoga aja makan siangnya udah, salat zuhurnya juga udah, dan benar-benar waktu istirahat siang dinikmati untuk istirahat teman perdua. Tapi kalau jam segini pada belum salat zuhur, ayo dong segera ya. Sayang kan kalau misalnya tuh kita cuma panik sibuk sama kerjaan dunia aja, tapi akhiratnya kita undur-undur teman perdua ya, kita nanti-nantiin gitu, kita tunda-tunda. Sayang, takutnya nanti gak berkah.

Kalian perhatiin gak sih kalau tulisan ambulan di depan mobil ambulan pasti terbalik? Ternyata bukan salah tempel. Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

0: 92, kamu masih mendengarkan 95,2 FM RRI Pro Dialog Sumawe, teman terbaik kamu.
1: Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Sumawe di 95,2 FM atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook dan TikTok @pro2loksumawe. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

Dengerin siaran Pro 2 RRI Loksmawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksmawe. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikToknya Pro 2 @Pro2LokSemawe. Catat juga nomor WhatsAppnya di 0811 dan 715 95.

Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

95.2 RRI Pro 2 Velox, mama teman terbaik kamu radionya anak muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dong ya. Udah hampir 3:30 teman Pro 2. I'm so sorry, aku agak telat ya hari ini karena aku baru sadar akan sesuatu teman Pro 2 ya. Sesuatu barang penting yang aku baru ingat setelah Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Hampir 6 hari teman Pro 2. Aku baru keingat sama sesuatu yang penting itu dan aku baru ingat untuk mencarinya. Jadi baru dapat dan aku telat deh nyapa kamu, tapi gak apa-apa lah ya. Mending telat daripada gak sama sekali, ya kan. Gimana kabar kamu teman Pro 2? Egy Putra kembali menyapa sore hari kamu sampai selesai nanti. Hanya di Pro 2 Vlog, semuanya teman terbaik kamu, radionya anak muda.

siaran Prodia RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @prodialoksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15.

Mesti mendengarkan lagi Putra di Pro 2 FM Loks Pawai, teman terbaik kamu, radionya anak muda. Kita punya Twitch dengan I Got You, teman Pro 2 yang kamu dengar sekarang ya. By the way, dalam peringatan milad keempat BFLF Loks Pawai ya, Aceh Utara juga di lapangan Hira Kota Loks Pawai hari ini 22 Juni mengadakan kegiatan donor darah massal, berhasil mengumpulkan 62 kantong darah dalam waktu 3 jam ya. Aksi kemanusiaan ini turut melibatkan sinergi dan berbagai unsur termasuk TNI Polri dan pemerintah setempat. Ini ungkapan dari Ketua BFLF Mutiasari STMSM ya. Capaian total 62 kantong darah berhasil dihimpun dari partisipan yang meliputi personil Korem 011 Lawangsa, personil Kodim Aceh Utara, personil Brimob Batalion B Pelopor, Yonkav 11 MSC, Yon Harkanov 5 CSBY, Lanal Loks Mawe, Beyongko 469 Kopasgat, Satrat 102 LSE, RRI, Polri, ASN, LSM, serta masyarakat Loks Mawe dan masyarakat umum tentunya. Ya, pihaknya atas nama BFLF Loks Mawe dan Aceh Utara mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu suksesnya acara ini ya, teman Pro 2. Ingat, kalau kita berdonor darah itu nggak cuma memberikan manfaat pada orang lain, mendapatkan pahala, tapi juga memberikan apa ya, kontribusi lebih untuk setiap nafas yang membutuhkan darah kita, teman Pro 2. Dan tentunya kita juga jadi orang yang sehat ya, gara-gara kita rutin berdonor darah, teman Pro 2. Nah, kamu pribadi nih yang lagi mendengarkan Egy Putra di Pro 2 Valox Mawai, kapan terakhir kamu donor darah?

0: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
1: Putri, si Ica gendut banget ya. Kita ejek yuk.
2: Nggak boleh. Itu namanya bully. Dengar deh lagu ini.

menyakiti. Jangan suka menghakimi. Bullying-bullying, no, sayang teman, yes.

Masih tongkrongi 95.2 RRI Pro 2 FM Lok Semawe. Teman terbaik kamu Radio Yana Kuda. Selamat sore. Ya ngerasa baru ngebuka jendela di jam segini ya. Kamu ngerasa ini jam 10 pagi dan kamu mulai ngerasa kelaparan double. Gara-gara semalam kamu kerja keras sayang. Oh my God. Alhamdulillah ya, harus alhamdulillah karena kita lelah dalam bekerja. Ada banyak orang mungkin yang saat ini lelah mencari kerja, teman Pro 2 ya. Maka dari itu, sekecil apapun, secuil apapun wajib disyukuri ya. Sudahkah kamu mengucapkan syukur hari ini sebagai salah satu persembahan dari hati kamu kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya dan orang-orang yang ada di sekitar kamu, karena tentu tanpa orang-orang yang ada di sekitar kamu, kamu juga enggak bisa kerja ekstra kayak semalam. Spesial buat kamu yang baru jaga ronda semalam ya. Udah sore, bangun dong ya. Dan sesaat lagi mesti sekitar ya 18 menit lagi lah. Kita udah masuk asar, teman Pro 2 ya. Jadi kalau kamu pengen banyak pahala, waduh. Kalau kamu pengen banyak-banyak senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, jam segini udah ke masjid tentunya ya. Aku enggak bisa ke masjid karena aku mesti ada kewajibanku untuk melaksanakan pekerjaanku mengabdi kepada negara. Dalam wujud menyapa kamu semua di sore hari ini. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ya barusan aku nyapa buat kamu yang baru kebangun banget. Pasti ada ya di antara kita yang lelah banget karena semalam kamu si paling lembur mungkin ya. Lalu kebalikannya, pengen nyapa untuk kamu yang udah dari pagi gedebak-gedebuk ya, mengerjakan ini dan itu. Itu mungkin teman Pro 2, apa sih yang gak bisa kita kerjain ya selagi kita masih mau ada keinginan, ada nawaitu ya, menjadikan pekerjaan sebagai ladang amal ibadah kita dalam kehidupan sehari-hari. Itu keren banget kan. Jadi intinya adalah bagaimana bisa kita mengolah hari ini dan seterusnya dengan satu kata, mau ya. Semangat banget Gi. Alhamdulillah ya, karena aku juga walaupun aku baru nyapa kamu di jam 3 lewat tadi, bukan berarti di jam 3 lewat tadi aku baru memulai gerak-gerikku sebagai seorang manusia, sebagai seorang anak, sebagai seorang pekerja ya kan, sebagai seorang karyawan, automatically udah pasti ya kan. Namun kasih semangat orang itu juga bagian dari hal yang baik banget ya. Jadi untuk kamu semua yang udah diberikan semangat luar biasa, yang udah diberikan kemampuan ini dan itu, yang juga yang nggak kalah luar biasanya, mari kita sambut waktu asar kita juga dengan penuh luar biasa. Masya Allah, sesaat lagi ya kita udah masuk asar di Kota Lok Semawe Utara dan sekitarnya teman Pro 2. Semoga semangat hari ini bisa mewakili salah satu muslim yang baik, insya Allah yang penuh dengan keridhaan Allah tentunya. Amin ya rabbal alamin.

siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15

0: stop. Kenapa kalian berkelahi di sini?
1: Loh, kamu kan siswa berprestasi di kelas. Kok kamu ikut-ikutan tawuran?
2: Aduh, ibu, mereka dulu yang mulai, Bu.
0: Perbuatan kamu itu tidak benar. Biar pintar, perilaku kamu juga harus baik. Belajar bukan hanya tentang nilai, tapi juga tentang etika.

0: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana pa.
1: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi pa.
1: Wah hebat putri cantik papa.
0: Iya pa, itu yang disampaikan Ustadz tadi malam di musala.
1: Mudah-mudahan kita bisa meraihnya ya sayang.
0: Oke papa.
2: Barang siapa dikehendaki Allah kebaikan baginya, maka dia diuji, dicoba dengan satu musibah. Barang siapa yang memelihara kesopanan dirinya, Allah akan memelihara kesopanannya. Siapa yang merasa cukup, maka Allah akan mencukupinya. Dan siapa yang melatih kesabaran, maka Allah akan menyabarkannya. Dan tiada seorang pun mendapat karunia pemberian Allah yang lebih baik dari kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Ilahi, saya fakir, sedangkan engkau maha kaya. Saya lemah, sedangkan engkau maha perkasa. Saya bodoh, sedangkan engkau maha bijaksana. Saya bingung, sedangkan engkau maha tahu segala-galanya. Kita tunjukkan semua kelemahan kita, curhatnya kepada Allah, jangan kepada makhluk. Dan Allah senang banget dengar curhat hambanya. Allah itu gak pernah lelah mendengar curhat, doa, dan semua isi hati hamba-hambanya ketika mereka berbicara kepada Allah. Ya Allah, ya Allah. Setiap hari kita berdoa kepada Allah dengan doa yang sama, Allah gak pernah bosan. Makanya Allah As-Sami' yang maha mendengar. Makin panjang curhat kita, Allah makin sayang sama kita. Beda kan sama orang, makin panjang curhat kita, makin ditandain besok-besok kalau kita telepon gak akan diangkat lagi. Pura-pura sibuk lah, terus kalau kita WA, japri gitu gak dibaca-baca, pura-pura tadi tinggalan handphonenya apa segala macam. Karena gitu kita mau curhat, bukannya Allah mendengar doang, malah Allah mendatangi kita. Wa idza salaka ibadi anni, kalau hambaku bertanya kepadamu, di mana Allah? Saya pengen curhat. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib, aku dekat. Artinya ketika kita pengen curhat, Allah mendatangi kita. Kadang-kadang kita enggak pengen curhat aja, Allah mendatangi kita karena pengen dicurhatin. Kan baik banget Allah tuh. Padahal kan yang butuh kita ke Allah, bukan Allah butuh kita. Tapi karena saking pemurahnya Allah, dari arasnya turun ke langit dunia. Setelah turun ke langit dunia, Allah bertanya, hal min dhi hajah, ada enggak hamba-hambaku yang butuh pertolongan? Allah manggil-manggil kita tuh di langit dunia tuh. Allah manggil-manggil kita, kita tidur. Ilfil enggak Allah? Besok datang lagi, hal min dhi hajah, ada enggak hamba-hambaku yang butuh pertolongan? Masih tidur. Ilfil enggak? Besok datang lagi. Dan itu berlaku dari sejak Allah menciptakan manusia sampai hari kiamat. Gak pernah Allah ilfil sama kita.

0: kamu sedang menyimak 95,2 FM Pro 2 Loxmal, teman terbaik kamu.
1: Dari tadi rebahan terus, lama-lama tenggelam juga tuh di kasur.
2: Ih, apaan sih? Orang lagi me-time juga.
1: Me-time sih me-time, tapi gak gitu juga kali. Mending ikut aku jogging aja yuk.
2: Ogah, males ah, mager.
1: Gak asik, ya udahlah kalau gitu aku balik aja. Mau rebahan juga di rumah.
2: Yah, malah ikutan mager.
3: Kebiasaan mager atau malas gerak akan membuat kamu kehilangan massa otot, bisa berpotensi terkena osteoporosis, semakin lemas, cepat lelah, dan yang paling mengkhawatirkan, membuat fungsi otak menurun. Kan jadi susah dapat jodoh.
4: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
5: Langsung kita gas!
6: Anjir, goblok banget.
7: Din, lihat nih. Bisa masih gila ya, dunia makin aneh.
8: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
9: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

25 menit yang kan dari jam 4 sore hari ini, teman Pro 2. Hai. Buat kamu yang sebentar lagi bakal keluar kantor atau baru mau keluar rumah dengan berbagai macam tujuan kamu, mau ke kerjaan, mau olahraga ya, atau mau mancing situasi mungkin. Jam segini mancing apa ya? Bisa jadi ya. Selamat sore paling indah aja buat kamu semua, teman Pro 2. Dan aku lagi mencoba untuk ya bergabung dengan Zoom dengan salah satu narasumber kita di sore hari ini untuk program Sore Ceria tentunya.

lagi terhubungi untuk Lisa Akmila, teman Pro 2 ya, yang sore hari ini akan ngobrol-ngobrol sama kita di sore ceria. Lagi mencoba untuk terus kita bergabung lewat Zoom ya, bersama Lisa Akmila. Sesaat lagi di sore ceria barengan Egy Putra, tentunya hanya di Pro 2 Evolox, pemain teman terbaik kamu, radionya anak muda. Dan tidak lupa ucapan terima kasih untuk operator kita sore hari ini, ada Mas Rusdi ya.

0: Sore Ceria, teman terbaik kamu.
1: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
2: Hai, aku charger HP.
1: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
2: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
1: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
2: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
1: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga. Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
2: Apa? Tunggu, si bos kecil sudah menuju kemari.
3: Jangan dipegang.
4: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
5: Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store.

0: Ya, masih mendengarkan 95.2 RRI Pro 2 FM Loks Pawai, teman terbaik kamu, Radio Inak Muda. Dan kita sudah terhubungi dengan narasumber kita di Sore Ceria ya, edisi hari ini tempat Pro 2. Sudah ada di ujung Zoom bersama Lisa Akmila sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Lisa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, bisa dengar suara aku nggak?
1: Iya, dengar.
0: Jelas ya suaranya ya. Oke, Lisa, apa kabar kamu sore hari ini?
1: Iya, alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah ya. Dan kamu ini tercatat sebagai santriwati katanya, benar ya?
1: Iya, betul.
0: Kamu mondok di mana, Lis?
1: Di Pesantren Modern Misbahul Ulum.
0: Misbahul Ulum. Aliyah atau Sanawiyah kamunya?
1: Aliyah.
0: Aliyah, kelas berapa?
1: Kelas ini OTW naik kelas 5, naik kelas 2 SMA.
0: Oh, baru mau naik kelas 2 Aliyah ya, di Misbahul Ulum ya. Ya, sore hari ini kita pengen ngobrol-ngobrol seputar bangga menjadi anak Nanggro. Ya kan? Udah disampaikan sebelumnya ya.
1: Iya, jelas.
0: Aha, dan menurut kamu salah satu kebanggaan menjadi, kan anak Nanggro itu bahasa Indonesianya lebih kayak ke putri daerah, bener ya?
1: Ya, aha,
0: salah satu kebanggaan seorang Lisa sendiri yang saat ini lagi mondok di Misbahul Ulum ya, apa sih yang bisa kamu sharing sama teman Pro 2 yang lagi dengar kita semua sore hari ini, Lisa?
1: Ya kan kalau di pesantren itu kan nggak boleh ya ngomong pakai bahasa daerah ya. Tapi pesantren nggak lupa buat acara yang ngecantumin tentang budaya-budaya daerah.
0: Iya, salah satunya?
1: Contohnya kayak di acara, salah satunya di acara Aneka Karya itu ada acara demonstrasi bahasa, buat acara demonstrasi bahasa. Nanti yang ikutnya tuh santri dan mereka tuh dari berbagai arah kayak gitu. Nanti satu-satu orang tuh presentasi ngelagai bahasa gitu. Dan gak lupanya tuh pasti dicatumin yang dari Aceh.
0: Iya, berarti
1: karena mengingat budaya kita ya.
0: Jadi salah satunya adalah kebanggaan menjadi putri daerah. Salah satunya adalah dengan sering mengikut sertakan ya nilai-nilai kegiatan-kegiatan dengan nilai budaya di dalamnya. Dan salah satunya yang kayak Lisa bilangin tadi ya, seberapa sering nih ngikutin acara-acara yang kayak gitu nih, Lisa?
1: Dulu pernah juga ikut pidato bahasa Aceh. Sama kemarin tuh pas kelas 3 Sanawiyahnya juga ikut itu acara demonstrasi bahasanya. Dan Lisa tuh kepilih yang ikut bahasa Acehnya.
0: Oh iya, aku mau dengar dong orasi kamu. Lebih ke pidato kali ya, bukan orasi ya. Bisa gak Lisa, temanya bebas nih, kira-kira apa nih? Soalnya udah jarang-jarang nih kita dengar pidato, seringnya kita dengar khutbah, kita seringnya dengar tausiah atau pidato-pidato biasanya gitu ya. Dan kali ini mungkin sore hari ini seorang Lisa Akmila ya, sekali lagi beliau ini adalah seorang santriwati dari pesantren modern Misbahul Ulum, benar ya? Akan sedikit memberikan ya, cuplikan pidato berbahasa Acehnya, boleh Lisa? Ready ya?
1: Iya.
0: Dikit aja, nggak usah sampai 20 menit terus. Oke, Lis, silakan.
1: Singkat aja ya?
0: Iya, singkat aja. Kayak kagum, singkat saja ya.
1: Iya. Jadi mungkin kalau pidato nih agak susah ya, malu.
0: Ya, kenapa kan nggak ada? Ini kan nggak langsung face to face. Biasanya kan kamu tuh langsung di depan publik gitu rame-rame ya, kan ya.
1: Ini nggak ada teksnya nih.
0: Oh gitu. Ya udah, yang ada bayangan kamu aja biar kita tahu nih gimana intonasi di saat kita membawakan pidato berbahasa Aceh gitu. Pengen tahu aja gitu.
1: Sebagaimana yang kali diperintah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa sembahyang lima waktunya adalah kewajiban bagi tanyo sebagai umat muslim. Mungkin itu aja.
0: Itu temanya gimana sih? Itu mah tema, bukan konten, bukan isinya. But it's okay ya, Lisa adalah salah satu dari generasi muda saat ini yang sering ya, kamu berarti tertarik dengan dunia ngobrol-ngobrol atau public speaking seperti itu?
1: Iya.
0: Iya, sering diajarin sama siapa nih Lisa biasanya?
1: Apa?
0: sering dapat pembekalan atau belajar dari siapa nih biasanya?
1: Kalau pembekalan khusus sih nggak ada ya, karena kalau di pesantren itu misalnya ada lomba ya, kita tinggal ikut, itu belajarnya dari diri kita sendiri biasanya. Kecuali lomba-lomba yang dibawa keluar pesantren baru.
0: Ya tapi kan biasanya ada ustadz atau ustazah yang ngajarin muhadarah kan? Muhadarah ya istilahnya ya. Sering? Ya. Sering?
1: Kalau muhadarah itu biasanya per kelas, tapi karena Lisa merupakan salah satu, jadi di pesantren itu ada yang namanya klub JMK. JMK itu kelompok khusus public speaking ya. Bisa masuk di klub itu, yang ngajarinnya tuh kakak-kakak kelas, kakak OSIS biasanya.
0: Oh gitu, berarti kakak-kakak OSISnya baik-baik dong?
1: Iya.
0: Ada yang serem
1: sama gak? Di kegiatan, ini juga kegiatan ekstrakurikuler hari Minggu. Bisa masuk di klub Syarhil, itu ada ustazahnya yang ngajarin.
0: Oh gitu, tapi ngomong-ngomong soal pidato, ngomong-ngomong soal muhadarah gitu, kamu udah sering ikut kompetisi, udah sering ikut perlombaan dan pernah mendapatkan pengalaman juara gak sih Lisa?
1: Iya pernah.
0: Kapan tuh?
1: Pernah juga waktu pertama masuk pesantren kan, waktu di kelas 1 tuh ada dibuat lomba pidato 4 bahasa ya.
0: 4 bahasa, apa aja tuh?
1: Bahasa Indonesia, bahasa Aceh, bahasa Inggris, Arab.
0: Wow. Iya. Tadi aku sebelum ke kantor ngelewatin ada molen 3 rasa gitu. Kalau kamu 4 bahasa ya.
1: Ya, kebetulan hari itu bisa kepilih ikut pidato bahasa Aceh.
0: Ya, dan ini salah satu hal yang bisa mewakili apa ya, bangganya kamu sebagai seorang putri daerah tentunya.
1: Iya.
0: Iya gitu. Siapa yang selama ini support kamu, Lisa?
1: Selain ya tentunya orang keluarga ya, selain keluarga, juga ada kawan-kawan sama ustazah-ustazahnya juga.
0: Ada yang ingin kamu sampaikan nggak buat mereka-mereka yang memberikan kontribusi, ngajarin kamu, memberikan semangat buat Lisa, gimana nih?
1: Lisa bersyukur karena ada mereka di. Ya, dari jalannya kehidupan Lisa, Lisa bersyukur karena ada mereka. Karena Lisa nggak tahu, mungkin kalau nggak ada mereka waktu Lisa lagi down, Lisa nggak tahu siapa yang bakal semangatin Lisa gitu. Jadi makasih buat mereka.
0: Iya, masya Allah. Buat keluarga tercinta mungkin ada nggak?
1: Mungkin itu udah terwakili ya.
0: Udah mewakili semuanya. Oke deh, kita jeda dulu ya. Kita kasih Lisa bernafas dulu nih teman Pro 2 ya. Karena mungkin agak-agak baru pertama juga mungkin join di Zoom-nya RRI Pro 2.
1: Kemarin tuh langsung enggak lewat Zoom.
0: Oh, langsung datang ke studio.
1: Iya.
0: Iya, kamu tinggalnya di mana sih, Lis?
1: Di Kurungmane.
0: Oh, di Kurungmane. Ya. Jauh banget kalau harus datang ke sini ya. Oke, kita jeda dulu teman Pro 2, masih di Sore Ceria bareng Lisa Akmila ya, dan kita akan balik lagi setelah yang satu ini.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2.
4: Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

0: apa nih?
1: Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar julid.
3: Pernah gak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
4: Sore Ceria, teman terbaik kamu.
5: Ya, mesti mendengarkan Sore Ceria di sore hari ini, teman Pro 2. Udah mesti ada Lisa Akmila di ujung Zoom kita sore hari ini. Lisa.
6: Hai.
5: Iya, mesti semangat ya.
6: Iya.
5: Iya, aku tuh ngobrol sama Lisa kayak lagi ngobrol sama anak aku loh. Bercanda ya. Lisa, menurut kamu keunikan daerah kita nih, Aceh tercinta ini nih ya. Menurut Lisa, apa sih keunikan Aceh khususnya Lok Semawai mungkin dibandingkan dengan daerah-daerah lain yang kamu ketahui, Lisa? Ada nggak kira-kira keunikan tersendiri menurut versinya Lisa?
6: Kalau dari versi Lisa lebih ke bahasa sih.
5: Kenapa bahasanya?
6: Karena kayak bahasa Aceh itu beda dari yang lain.
5: Agak-agak ke Bali-Bali gitu. Kok Bali kan T-nya juga kencang kan ya gitu ya. Kurang lebih ya. Kamu sendiri dari kelas berapa sih atau dari umur berapa sih udah menguasai bahasa Aceh, Lisa?
6: Dari sejak kecil.
5: Kecil? Oh, dari sebelum balita mungkin ya? Enggak ya?
6: Enggak.
5: Sejak kapan? Kelas berapa gitu loh spesifiknya gitu?
6: Mungkin dari TK ya udah bisa bahasa Aceh karena orang tua di rumah juga kalau ngomong Lisa biasanya pakai bahasa Aceh.
5: Bukan gara-gara kamu sering makan sate apaleh kan?
6: Bukan.
5: Kan deket tuh ke rumahnya sama Grugo.
6: Iya.
5: Deket, salah satu kebanggaan kulinernya orang Aceh juga salah satunya adalah sate Grugo ya. Kamu sering makan sate gak sih?
6: Sering, karena dekat ya.
5: Oh deket, tapi jangan kebanyakan, nanti kamu obes.
6: Iya.
5: Obes tahu ya, bercanda-bercanda ya. Om Egi-nya bercanda ya. Oke, terus karena kamu dari kecil tuh udah ngerti bahasa Aceh, udah bisa menguasai. Nah, gimana dengan kalau ada orang-orang Aceh tuh yang hana mempom bahasa Aceh? Kibanya, Nisa?
6: Iya, kebanyakan banyak orang Aceh nih gak pede buat ngomong bahasa Aceh. Karena ngerasa kayak gak bagus bahasa Aceh, kayak apa-apa harus bahasa Indonesia kayak gitu. Tapi menurut Lisa gak gitu. Karena kita harus lebih cinta sama budaya kita sendiri ya, sama bahasa dari negeri kita sendiri kayak gitu, sama bahasa dari daerah kita sendiri. Jadi Lisa ngerasa kita tuh harus lebih bangga sama bahasa kita. Ya tapi kita juga harus tahu tempatnya di mana ya.
5: Kan gak mungkin di pesantren juga bahasa daerah ya. Bisa kena mahkamah ya. Langsung kena mahkamah setiap malam. Ad'u ila akhinal karim bi mahkamah bilughati arabiyah gitu ya, kurang lebih ya. Aduh ya, salah gak tuh
6: Om dari alumni pesantren juga ya?
5: Iya, aku alumni Bustanul Ulum Langsa. Iya, langsung manggil Om. Tahu Bustanul Ulum ya. Jadi kita sama-sama Pondok Pride ya, selain Aceh Pride tentunya ya. Ada yang kamu sampaikan gak sih sama temen-temen yang sekarang tuh kayak cuman Acehnya tuh Aceh KTP doang gitu? Ada gak yang ingin kamu sampaikan? Halo teman-teman, gimana cara kamu untuk bisa mengkampanyekan agar kita terus mengenal budaya, salah satunya dengan mengetahui bahasa daerah pada tempatnya gitu?
6: Ya, Lisa pengennya banyak dari anak-anak Aceh tuh, mereka tuh lebih memperdalam mengenal budaya Aceh daripada budaya-budaya asing kayak Korea, Thailand. Itu kan sedangkan orang nih budaya Aceh aja orang kurang tahu mungkin ya. Mereka kayak lebih cari tahu tentang budaya-budaya Korea sama Thailand gitu. Sedangkan nanti yang kita bakal kita pakai, bakal lebih kepake di kita kan lebih ke budaya kita sendiri gitu. Jadi saya pengennya mereka tuh sadar kalau budaya Aceh tuh gak seburuk yang mereka pikirin.
5: Tapi kamu Aceh emang, tapi kamu sendiri juga gak seneng sama Lisa Blackpink tuh gak seneng.
6: Apa?
5: Sama Blackpink gak seneng kamunya.
6: Kurang ya, karena kan mereka lebih ngutamain budaya luar daripada budaya negeri, daerah kita sendiri.
5: Betul, betul. Kalau kalau Epse, kamu tahu gak sih? Tau Mingse, tahu gak sih?
6: Sering dengar-dengar mungkin kawan suka, tapi Lisa gak suka.
5: Gak suka ya, ini salah satu konsistennya seorang Lisa ya, dalam mempertahankan kecintaan beliau terhadap budaya Teman Pro 2. Jangan lupa siaran kita di sore hari ini juga live di channel YouTube RRI Loks Mawai Official ya. Sudah ada Bang, sekali lagi ada Bang Rusti di ujung sana. Nah, Lisa, aku juga mau nanya nih sebelum kita closing bentar lagi, gimana sih kalau tadi kita udah ngomong salah satu hal yang bisa membuat kita bangga terhadap daerah kita adalah dengan kita paham dengan bahasa ya. Dan tadi Lisa juga sempat nge-spill ya bagaimana kemampuan beliau dalam berpidato bahasa Aceh, Teman Pro 2. Nah, salah satu yang lain ada gak sih kira-kira cara untuk bisa menunjukkan gitu ya bahwasanya kita tuh cinta gitu sama budaya Aceh, Lis? Ada nggak?
6: Gimana, Pak?
5: Salah satu hal selain kita terus berbahasa Aceh untuk menunjukkan rasa cinta kita atau rasa bangga kita terhadap daerah kita Aceh itu, selain itu ada nggak kira-kira menurut Lisa?
6: Ada. Misal kayak di acara-acara, jangan lagi dipakai DJ, biasanya pakai lagu kita Aceh ya. Lagu itu kan banyak ya yang bagus, cuman mereka lebih ngutamain lagu-lagu luar, kayak lagu Enhypen, kayak gitu kan.
5: Kalau Kicau ya, Mania, Kicau Mania gimana tuh, bisa gak?
6: Cuman lebih ngutamain ke Acehnya ya.
5: Iya. Jadi bagaimana, intinya adalah bagaimana kita mempertahankan budaya kita tanpa kita harus menutup diri terhadap inovasi atau inovasi-inovasi yang lahir kekinian ya. Gitu ya, kayak DJ. Gila, kamu tahu DJ juga? Itu, kok bisa apa? Tahu? Kamu tahu DJ juga? Kamu tahu DJ Egy Putra enggak sih?
6: Tahu DJ juga, cuman
5: ya, DJ Egy Putra yang lagi wawancara kamu sore ini loh. Aku gitu, di flyernya cewek ya kan, karena salah jadwal. Ya udah, jadinya Egy Putra. Kaget nggak sih tiba-tiba yang muncul cowok gede ganteng gitu? Kaget nggak kamu?
6: Enggak.
5: Enggak ya. Oke, terakhir nih, harapan ke depan kamu pengen jadi apa, Lis? Pengen tahu nih. Sebagai seorang santri Misbahul Ulum yang sebentar lagi naik kelas 2 Aliyah. Nanti itu gak akan kerasa karena kelas 3 biasanya kan waktu belajarnya gak nyampe setahun ya, Lis.
6: Iya.
5: Iya kan? Apa harapan Lisa ke depan untuk masa depan kamu dan bagian dari cita-cita seorang Lisa? Ini Lisa Agmila bukan Lisa Mariana ya, Teman Pro 2 ya. Oke, Lis, silakan.
6: Dari Lisa sendiri ya, Lisa pengen jadi penulis, tapi Lisa lebih suka ke basic Lisa tuh ke lebih ke banyak ngomong gitu. Jadi di samping itu Lisa juga pengen punya forum atau gabung ke sebuah forum yang memang lebih mengutamakan tentang budaya. Yang dari forum itu Lisa bisa kembangin dan bisa nyadarin banyak remaja tuh tentang indahnya budaya-budaya kita gitu.
5: Berarti selain kamu suka public speaking, kamu juga suka menulis.
6: Iya.
5: Betul ya. Aduh, ini keren banget. Ini ada apa ya? Ada korelasi, ada hubungan antara public speaking sama writing, menulis ya. Dan sore hari ini bukan promo ya. Aku baru ngebaca Berdamai Dengan Takdir, salah satu buku. Semoga aja nanti suatu saat nanti aku bakal baca buku Lisa Akmila yang kayak aku pegang sore hari ini. Ya amin. Ya, amin. Kok ketawa sih, diaminkan dong.
6: Ya, amin.
5: Oke, sekali lagi Lisa Akmila terima kasih ya udah bergabung lewat Zoom di Sore Ceria edisi hari ini teman Pro 2 ya, karena beliau berdomisili di Kerumane jadi agak jauh. Semoga cita-citanya, kebanggaan-kebanggaan yang selama ini dia cerminkan dari sikap dia, dari perilaku dia sebagai salah satu putri daerah, akan terus maju, akan terus berkembang, dan akan mampu suatu saat meraih cita-cita dengan penuh semangat, Lisa, ya. Dan semoga kamu juga mampu nge-influence ya teman-teman kamu, biar mereka juga semangat sama seperti kamu.
6: Ya.
5: Oke, syukran alaika ya Ukti ya sore hari ini. Lebih dan kurang ya, mohon maaf. Semoga jangan kapok dihubungi sama Egy Putra dari Pro 2 FM Lok Sumawai tentunya. Oke, dadah Lisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sore Ceria, teman terbaik kamu.

disadari, di era modern yang serba canggih ini, manusia jadi mudah sekali memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Dari generasi atas sampai generasi Z, semua mulai berbondong-bondong ikut merasakan kemudahan ini. Tapi, di balik kemudahan yang tersaji, ada dampak buruk yang timbul. Apa itu? Perilaku konsumtif. Tak banyak yang tahu bahwa mereka sudah masuk ke dalam perilaku tersebut. Lalu apa itu perilaku konsumtif? Nah, perilaku ini mengarah pada gaya hidup individu yang senang membelanjakan uangnya tanpa pertimbangan yang matang. Sedangkan menurut Setiaji dalam konsumerisme menyatakan bahwa perilaku konsumtif adalah perilaku yang berlebihan dan membabi buta dalam membeli suatu barang. Well, dilihat dari penjelasan tersebut, kita harus segera menghindari. Kenapa? Karena pasti memiliki kerugian. Pengeluaran uang belanja yang membludak, padahal hanya untuk barang yang tidak penting. Nafsu belanja yang sulit dikontrol. Belum lagi perilaku boros dan hedonisme yang mulai timbul dan sulit dikontrol. Wah, wah, wah. Jangan-jangan takutnya di antara kita mulai timbul kecemburuan sosial lantaran melihat gaya hidup dan barang yang dimiliki oleh orang lain. Sehingga menimbulkan keinginan untuk meniru dan membelinya. Ini salah satu dampak dari konsumtif. Ingat, masih banyak lagi dampak negatif dari perilaku konsumtif ini. Jadi, mestikah kita terus bertahan dan tidak menyadari perilaku konsumtif? Yuk, mari kita benahi gaya hidup dan perilaku kita untuk kehidupan dan kematangan keuangan yang lebih baik. Manfaatkan kemudahan yang ada untuk upgrade diri, bukan malah downgrade. Karena kita yang merasakan baik buruknya perilaku konsumtif ini, bukan orang lain.

0: Taman Pro 2, kamu masih mendengarkan 95,2 FM RRI Loksmawe, teman terbaik kamu.
1: Lapor bos, ada kabar baik. Sepertinya kita dapat mangsa baru nih bos. Perdana ikutan lagi.
2: Bagus, kawal dia baik-baik.
1: Siap bos, seperti biasa kan. Kasih menang dulu sekali, sisanya biar dia rugi.
2: Anak buah pintar. Biarkan mereka senang di awal, lalu ketagihan, kehabisan uang, hingga depresi, bahkan bunuh diri. Yang penting kita cuan.
3: Masih mau dibohongi tipu muslihat judi online? Jangan coba-coba, karena judol bikin kantong jebol.

0: memekak di telinga Papa, Nak.
1: Aduh, Pak, ini suara motor yang kekinian. Akan aku pamerkan pada teman-teman semua di sekolah, biar mereka gak selalu ngerendahin dan ngejek Uco, Pak.
0: Uco, anakku, jangan kau lakukan itu, Nak. Suara motormu itu sangatlah mengganggu bagi pengguna jalan lainnya, Nak. Di samping itu, akan cepat merusak owner deal motormu itu sendiri. Jadi, tetap sopan dalam keseharian di jalan raya. Jangan sampai senangmu itu membuat orang lain terganggu, anakku. Mengerti kamu?
1: Iya, mengerti, Pak.
2: Perjalanan air dimulai dari turunnya hujan.
3: Wih, akhirnya turun ke bumi. Pasti asik nih. Sampai juga ke sungai. Hah, kok bau? Terus kotor banget lagi. Lah, manusia kok buang sampah di sungai? Pantas aja bau dan kotor. Wah, harus cepat pergi ke laut nih. Sudah terbayang indahnya pemandangan laut, kan?
4: A few moments later.
3: Akhirnya sampai juga di laut. Tapi kok sama aja kayak sungai? Justru warna air lautnya gak sejernih biasanya. Banyak limbah, sampah bertebaran. Ikan-ikan, kok malah makan sampah plastik? Ih, serem.
5: Ayo, Neng, ikut abang. Teman-teman yang lain udah pada tercemar loh.
3: Ih, gak mau ikutan. Gimana manusia bertahan hidup kalau aku tercemar? Ah, tidak.
2: Air ada untuk kita menjadi sumber kehidupan yang tak ternilai. Kita memiliki tanggung jawab untuk menjaganya dengan baik.

0: Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.
1: Kakak, adek, bantu mama bersihkan halaman yuk.
2: Kakak yang sapu halaman ya, nanti adek angkat sampahnya.
3: Tapi adek tahu cara pilah sampah tidak?
2: Tapi itu pipa sampah.
3: Bukan pipa adek, tapi pilah sampah. Dipisahkan yang bungkus plastik dan botol plastik disendirikan. Yang daun-daun disendirikan.
2: Kenapa harus dipisah?
3: Yang daun-daun nanti bisa dijadikan pupuk buat tanaman bunga mama. Nah, yang sampah plastik dan botol plastik nanti kita bawa ke bank sampah biar dapat uang jajan.
2: Kenapa bawa sampah ke bank? Harusnya kan ke bank bawa uang.
3: Bank sampah, Dek. Sampah plastik dibawa ke sana, ditimbang, nanti kita dapat uang.
2: Oh, jual sampah plastik.
3: Aduh, Mama, gimana caranya jelaskan ke adek?
4: Ayo, mau bantu Mama tidak? Kalau sudah beres, nanti kita ke bank sampah biar adek tahu kalau sampah plastik bisa jadi uang jajan.
2: Oh, begitu.
3: Siap Mama. Laksanakan.

95.2 RRI Pro 2 Velox, mama teman terbaik kamu, radionya anak muda. Selamat sore, paling indah lagi-lagi buat kamu semua yang baru dengerin Pro 2 FM Lox Mawai. Padahal tadi ada sore ceria loh barengan Lisa ya. Dan sekarang ini aku pengen nyapa buat kamu semua yang lagi dengerin Pro 2 FM Lox Mawai, yang lagi berada di swalayan-swalayan, mungkin para pramuniaga, para pembeli, customer, ya kan. Lagu ini sering banget dijadikan back sound dalam berbagai macam konten di sosial media teman Pro 2. Ini yang nyanyi Amin featuring Johnny, judulnya Kamin. Kamin tulis judulnya ya. Jadi biar kamu tahu aja gitu. Buat para pejuang rupiah sore hari ini yang terus-terusan ya mengakali bagaimana caranya agar kita bisa hidup lebih baik, alhamdulillah kita semua sampai dengan saat ini tidak terkecoh pada hal-hal yang di luar halal. Carilah pendapatan secara halal biar keluarga kita ikutan keciprat keberkahannya teman Pro 2. We have pamungkas, berapa kali kita akan saling memaafkan. Ini judul loh, judul lagu loh, bukan aku yang ngomong ya. Judulnya, berapa kali kita akan saling memaafkan, miliknya Pamungkas.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

ada Calvin Harris featuring Dua Lipa and Young Thug, judulnya Potion. Oh my god, ini lagu slow banget ya. Jadi aku saranin kamu kalau lagi nyetir, lagi mobile, mungkin mendingan muter lagu tuh yang rada-rada kayak gini, teman Pro 2 ya. Gak terlalu meningkatkan adrenalin kamu, gak terlalu bersemangat, gak terlalu mengundang ego di saat lagi berada di di jalur transportasi tentunya. Ingat seperti kata aku ya, seperti ya, yang sering aku bilang bahwasanya yang bayar pajak gak cuman kamu, semua orang membayar pajak. Jadi berkendaraanlah sebaik-baiknya, teman Pro 2. Apalagi di jam segini, yakin banget lagi padet-padetnya ya, dengan berbagai macam selesai aktivitas, atau buat kamu yang baru mau masuk beraktivitas sampai malam hari nanti, teman Pro 2 ya. Ya, semoga berhati-hati ya. Semoga kamu bisa mengindahkan rambu-rambu lalu lintas agar kita bisa menjadi penumpang, atau kalau kamu pun membawa penumpang, kamu bisa mengemudi secara baik dan menjadi pengguna jalur transportasi yang baik pula tentunya ya. You only like beautiful things from Tararin, teman Pro 2. Ini lagu dari pertama di 2022 lalu ya. Dan sore hari ini kamu lagi dengerin di Pro 2 Avalox, mau barengan Egy Putra.

0: Pernahkah terpikir? Di kedalaman laut, ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra. Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel, dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."
1: Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
2: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
1: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
2: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
1: Benar juga ya. Ngeri.

Dari media informasi dan hiburan program 2 RRI Loksmawe, teman terbaik kamu, radionya anak muda. It get tough, sekuat sesakit. Oh my god. Ya, ngomongnya sekuat gitu ya, ujungnya sesakit. Dan ibarat orang yang pengen kuat tapi punya rasa sakit gitu. Kurang lebih kayak gitu ya judulnya. Hampir di jam 6 sore hari ini, teman Pro 2 pengen nanya sama kamu semua sebelum aku closing ya. Kira-kira hal sakit apa sih yang bisa membawa kamu menjadi orang yang kuat? Nah loh, aku nemuin pertanyaan dari judul lagu ini ya. Sekali lagi, ini miliknya It Get Tough, keluar pertama di Berarti Kamu Musik Indonesia di tahun 2022 lalu. Judulnya Sekuat Sesakit ya. Dari judul lagu ini, kayak aku punya pertanyaan sama kamu semua. Hal sakit apa sih yang pernah kamu, yang pernah membawa kamu menjadi orang yang kuat? Nah loh ya, karena aku yakin banget setiap hal yang kita temui di muka bumi ini pasti ada pesan moralnya. Setiap kesalahan yang kita perbuat, kekilafan yang ada, pasti ada hikmahnya. That's all. Semua orang pernah punya kilaf, pernah punya salah. Bukan betul gitu Ujing? Betul ya. Ujing sepertinya lagi, Ujing lagi kayak dong. Enggak ya. Anak orang lagi gak enak badan loh ya. Terus aku bilangin, dia kan pakai penghirup hidung itu. Terus apakah dia lagi bengek gitu ya. Ujing sehat-sehat, ingat ya, anak masih kecil ya. Pemancar harus diintip per 15 menit sekali. Ya, sekali lagi teman Pro 2, hal sakit apa sih yang pernah membuat kamu menjadi orang yang kuat, sosok yang kuat kayak judul lagi It Get Tough ini. Semoga dari setiap rasa sakit yang ada, pasti kalau orang bilang mampu mendewasakan kita. Semoga dari hal ini kita akan bisa menjadi orang yang lebih sabar, dewasa, bijaksana. That's all teman Pro 2 kita rasain ya. Dan semoga juga hari ini buat kamu yang ngerasa pernah punya rasa sakit yang menguatkan kamu, kamu akan bisa menginfluence orang-orang yang nantinya ya, kalau ternyata di balik rasa sakit itu ada unsur kuat yang membuat kita semakin bijaksana dalam hidup ini. You know what I mean kan, teman Pro 2 tak paham ya maksudnya ya. Jadi semoga dari setiap pengalaman sakit yang kita punya akan membuat kita menjadi sosok yang kuat dan nantinya akan mampu mengajarkan orang-orang sekitar kita atau nge-influence orang-orang yang di sekitar kita agar bisa lebih kuat dibanding kita. Thank you so much buat kamu yang udah denger aku dari siang tadi sampai sore hari ini. Makasih banget ya. Besok pagi bakal pagi banget, sebelum ayam berkokok pun aku udah membuka siaranku di jam 5 pagi. Masih banyak lagu keren lainnya dalam Jazz Music ya, sambil menyongsong waktu sholat fardu maghrib. Dan jangan lupa nanti di jam 7 seperti biasa kamu akan mendengarkan Music Live Chat langsung dari Pro 2 Jakarta ya. Thank you so much once again. And aku minta maaf untuk hal-hal yang gak enakin selama aku nemenin kamu siang ke sore hari ini. We have the last from me, Jungkook, dengan Standing Next to You. Bye-bye. Assalamualaikum.

0: lagu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
3: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
2: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
3: Sama-sama, Ren.
2: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
4: Oh, no.
5: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Dengerin siaran Pro2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

Kamu masih mendengarkan 95,2 FM RRI Pro 2.

0: Selamat siang, Ge. Mau diantar kemana?
1: Selamat siang juga, Pak. Ke taman kota, Pak.
0: Oh, silakan dipakai ya helmnya, Ge.
1: Ah, nggak usah dipakai helm, Pak. Kan deket.
0: Maaf, Ge. Keselamatan adalah prioritas utama dalam berkendara. Silakan dipakai ya.
1: Tapi kemarin saya nggak pakai helm. Aman-aman aja tuh.
0: Memang benar. Sayang ya, masih ada beberapa orang yang tidak sadar akan pentingnya menggunakan helm. Sebagai pengemudi, saya bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan Ge sampai di tempat tujuan.
1: Oke deh, Pak, saya pakai helmnya. Memangnya sepenting itu ya memakai helm?
0: Sangat penting, Ge. Selain menjaga kerusakan kepala saat terjadi kecelakaan, juga untuk menjaga kepala dari benda-benda asing dan angin saat berkendara. Nah, selalu ingat ya untuk menggunakan helm saat berkendara.

0: minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nanti aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang baik hatinya, pendengar yang dirahmati Allah, kali ini kita akan membahas tentang rezeki. Bahwa rezeki adalah ketetapan dan keputusan yang wajib diterima dengan keikhlasan dan lapang dada. Dan bahwa apapun yang telah kita usahakan, maka tidak akan mengubah apapun yang sudah menjadi ketetapan dan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Rezeki itu bukan hanya merupakan materi dan uang semata. Rezeki itu meliputi seluruh rahmat, nikmat, karunia Allah bagi kita yang dapat berupa kesehatan, kedamaian, ilmu yang bermanfaat, keluarga yang bahagia, nama baik yang dihormati orang, aib yang tertutupi, pengaruh yang besar untuk memajukan kebaikan dan mencegah terjadinya keburukan. Rezeki itu pasti dan tidak akan pernah tertukar, apalagi meleset dari target. Maka dari itu, hidup menjadi lebih mendamaikan. Rajinkanlah diri kita ini agar rezeki kita adalah rezeki orang yang melakukan banyak hal yang menyenangkan banyak hati, yang menjernihkan kehidupan orang yang sedang kalut, yang menguatkan mereka yang sedang lemah, dan menunjukkan jalan keluar bagi mereka yang sedang tersesat. Dan yang tertinggi nilainya dari semua puncak rezeki adalah tetap menyimpan keimanan dalam dada, menjalani hidup dengan penuh keimanan, dan mengakhiri hidup ini juga dengan tetap membawa iman di dalam dada. Inilah puncak tertinggi dari pencapaian rezeki. Dan setiap rezeki itu pasti akan diminta pertanggungjawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Barang siapa dikehendaki Allah kebaikan baginya, maka dia diuji, dicoba dengan satu musibah. Barang siapa yang memelihara kesopanan dirinya, Allah akan memelihara kesopanannya. Siapa yang merasa cukup, maka Allah akan mencukupinya. Dan siapa yang melatih kesabaran, maka Allah akan menyabarkannya. Dan tiada seorang pun mendapat karunia pemberian Allah yang lebih baik dari kesabaran. Hadis riwayat Bukhari

kita dapati manusia punya potensi untuk lupa dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal insana li rabbihi lakanud." Sungguhnya manusia itu lakanud, berkeluh kesah tentang Rabb-nya. Kata Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, yaitu yadhkuru al-masa'ib wa yansa ni'am. Selalu ingat-ingat musibah yang menimpanya dan dia lupa dengan nikmat-nikmat yang banyak yang telah Allah berikan kepadanya. Itulah sifat-sifat manusia. Lupa dengan nikmat-nikmat Allah berikan kepadanya. Karena terlalu sering Allah berikan nikmat. Berulang-ulang setiap detik, setiap saat, setiap hari diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan itu suatu hal yang sudah wajib bagi Allah, sehingga terlupakan bahwasanya itulah nikmat yang berulang-ulang, yang setiap saat harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita bangun dalam kondisi segar, dalam kondisi bisa bernapas dengan baik, dalam kondisi bisa beraktivitas, jantung kita berdetak. Terlalu banyak Allah sebutkan nikmat-nikmat, namun kita sering lupa. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Lihatlah pada diri kalian, tidak kalian bisa melihat betapa banyak kekuasaan Allah dalam diri kalian. Bagaimana organ tubuh kita bisa berjalan dengan baik? Siapa yang menggerakkannya? Apa bergerak sendiri? Allah yang menggerakkannya. Namun kita lupa. Kita ingat kapan kalau kita sudah susah bernapas, baru ingat. Kalau mata kita sakit, baru kita ingat bahwasannya nikmat pandangan luar biasa. Ini yang buat kita lupa kepada Allah, lupa kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan, menjadikan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Okay, seorang introspeksi diri, mengingat tentang nikmat-nikmat Allah, sering dia duduk hitung-hitung nikmat Allah, nikmat betapa banyak yang Allah berikan kepadanya. Allah mengatakan, "Wa ataakum min kulli ma sa'altumu." Dan Allah memberikan nikmat yang kalian minta. Dalam sebagian qiraat, "Wa ataakum min kullin ma sa'altumu." Dan Allah berikan kepada kalian nikmat yang kalian tidak minta. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, ada yang kita minta, kita berdoa kepada Allah berikan. Dan betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita enggak minta, tapi Allah berikan karena itu kebutuhan kita. Allah lebih tahu kebutuhan kita daripada kita sendiri. Karena ketika kita minta, Allah tidak kabulkan, ketahuilah bahwasanya itu tidak maslahat bagi kita. Itu tidak maslahat bagi kita. Siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin rajin beribadah. Dia tahu bahwasanya dia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, kalau ada seorang kasih kita gaji 100 juta per bulan, kita mungkin tunduk taat kepada dia luar biasa. Mau dibangunkan jam 2, jam 3, jam 1 malam kita berangkat. Kenapa? Gaji 100 juta per bulan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berikan kita kenikmatan setiap saat, banyak. Tapi kita malas untuk bangun malam. Malas untuk bermunajat kepadanya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mengingat nikmat Allah, maka dia beribadah sehingga kedua kaki beliau bengkak. Hatta tatawarram qadamah, sampai kedua kaki beliau bengkak. Ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa Anda beribadah seperti itu?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afala akunu abdan syakura?" Kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Kalau kita sering ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita enggan untuk bermaksiat, takut untuk bermaksiat. Kenapa? Kita membangkang kepada Rabb yang berikan kita banyak kenikmatan. Allah berikan kita kenikmatan pandangan, kita gunakan untuk melihat yang haram. Allah berikan kita kenikmatan pendengaran, kita gunakan untuk mendengar yang haram. Karenanya Nabi Yusuf alaihissalam ketika diajak bermaksiat oleh Zulaikha, maka dia berkata, "Innahu Rabbi ahsana maswaya." Sungguhnya Rabbku telah berbuat baik kepadaku. Di antara salah satu tafsir yaitu dia bilang, Allah telah berbuat baik kepadaku. Kenapa aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Barang siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan lebih khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan malam hari ini Edit udah gak sendirian karena sudah ditemani oleh sang juara Idol Season 14 dari Semarang ke Jakarta. Ini dia Selina.
1: Hai.
0: Halo.
1: Hai Kak.
0: Halo, apa kabar Selina?
1: Puji Tuhan baik Kak.
0: Luar biasa. Gue heran sama Selina, pertama ketemu kita di event ya, di SMA.
1: Iya,
0: ya?
1: Di SMA.
0: Di SMA kemarin kita ketemu dan sekarang pun energinya tetap sama gitu.
1: Oh iya ya.
0: Vibesnya tuh positif banget ya.
1: Oh iya ya.
0: Iya. Wow. Tapi emang Selin tuh sebenarnya orang yang ekstrovert ya?
1: Enggak kayaknya.
0: Oh iya.
1: Aku apa ya, kau kayaknya dua-duanya deh, ambi deh kayaknya. Kadang kayak ekstro, kadang enggak gitu loh.
0: Oh iya, beneran. Iya. Tapi se-introvert-introvertnya itu bisa segimana tuh?
1: Gimana? Sebenarnya enggak introvert banget sih aku. Kayaknya aku ekstrovert deh, tolong. Karena aku kalau bareng-bareng tuh kadang kayak seneng aja gitu loh kak,
0: okay,
1: vibe-nya. Tapi
0: iya,
1: kalau...
0: Iya.
1: Sebenarnya aku capek kalau tertentu doang sih, kalau emang aku sudah berkegiatan seharian dan emang bener berkomunikasi dengan orang sangat banyak, itu aku baru capek.
0: Oh iya.
1: Baru sih sendiri di kamar itu baru menangis di kamar kayak I cannot, I need to sleep. Biarkan aku diam dulu.
0: Benar. Berarti kan? Recharge-nya adalah nangis ya.
1: Ya, aku nangis tau kak. Aku tuh hobi banget nangis.
0: Oh iya, kenapa? Maksudnya gak ada hal apapun nangis aja atau gimana tuh?
1: Kayak kalau misal seharian capek gitu ya kak, aku gak tahu kayak, aku tuh butuh waktu sendiri. Aku biasanya kayak kalau doa gitu, kalau lagi capek banget aku kayak cerita sama Tuhan, aku nangis aku.
0: Oh,
1: tapi
0: iya,
1: habis itu langsung kayak lega.
0: Oh iya.
1: Habis
0: sih
1: itu aku langsung bisa berkomunikasi lagi.
0: Langsung energi balik lagi ya.
1: Iya.
0: Astaga. Tapi kan hari ini juga katanya tadi kita cerita-cerita ngobrol-ngobrol udah padet juga nih. Tapi
1: iya,
0: masih semangat ya malam hari
1: masih
0: ini.
1: Masih. Aku nggak tahu kenapa kalau ke radio tuh aku happy banget.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Beneran.
1: Iya.
0: Kenapa? Maksudnya ada alasan tertentu kah?
1: Nggak tahu, kayak excited aja.
0: Oh wow. Apakah karena ini single perdananya Selin?
1: Maybe.
0: Mungkin ya. Aduh, tapi kalau Selin selain nyanyi gitu, hobinya apa? Maksudnya buat ngabisin waktu, buat nge-recharge selain nangis ya?
1: Selain nangis, makan.
0: Oh makan?
1: Iya kak, aku akhir-akhir ini lagi obses banget sama Dubai Chewy Cookie.
0: Wah, itu semua orang kak, ngomongin sih, jujur
1: iya kan
0: sih.
1: Aku dari kemarin sehari makan dua kak.
0: Buset.
1: Di sini Dubai Chewy Cookie kiri pipi satu, kanan pipi satu ya, menggendut ini
0: oh,
1: sini.
0: Oh emang Selin tuh tipenya yang harus balance guys.
1: Yes.
0: Alias alasan aja.
1: Yes, aku gak pernah olahraga di Jakarta ini.
0: Oh iya. Tapi itu emang kan sama sekali gak pernah atau gimana tuh?
1: Belum olahraga
0: oh,
1: lagi
0: belum
1: aja
0: olahraga
1: sih.
0: Aja ya,
1: iya.
0: Tapi kan harusnya di Idol

0: Sering dong.
1: Kalau nggak malas sih kak. Kakak tahu di Idol kan kita dapat padel kan. Kita dapat padel. Kita dapat kak hari Jumat atau hari Sabtu antara itu.
0: Okay, and then?
1: Aku cuma nontonin doang kak. Kan ada coaching ya.
0: Bener.
1: Yang main cuma Kak Maidra sama Kak Niki. Bayangin aku top 4 sama Karyo, Kak Maidra, Kak Niki. Kita, aku sama Karyo cuma jajan doang. Kan kita ada live TikTok juga kan. Kita live TikTok sambil jajan. Ini berdua yang coaching. Jadi aku sempet sekali doang kak coaching kak. Kayak, aduh ini aku lagi pengen olahraga nih.
0: Kalau lagi pengen baru-baru main tuh padel
1: iya,
0: tuh.
1: Kak.
0: Astaga.
1: Nah, dan ada satu waktu tuh aku lagi pengen banget padel dan aku sudah mempersiapkan outfit lucu. Udah pakai rok, udah mau pakai rok. Ternyata syuting kak. Jadi kita nggak jadi, kita nggak jadi pakai rok lucu terus, itu.
0: Ya,
1: akhirnya
0: sayang
1: kita cuma syuting.
0: Sayang banget udah persiapan outfit tapi nggak
1: jadi.
0: Astaga, bener. Tapi. Ya akhirnya setelah di Idol rilis single perdana, gimana rasanya?
1: Happy banget kak, bersyukur. Gak tau aku lihat muka kakak tuh rasanya kayak happy banget gitu tau.
0: Apa? Ada dua yang curi kuping kan muka aku.
1: Gak tau vibesnya happy banget ya, I'm so happy here.
0: Alright, thank you so much loh, thank you loh.
1: Back to topic teman-teman.
0: Okay. Berarti ini kan ada sebenarnya single kemenangan ya? Single kemenangan yang diciptakan oleh Mahalini.
1: Iya, Kak Mahalini, Kak Jayan, sama Kak Happy Andromeda.
0: Alright, gimana rasanya pertama kali dengerin demo lagu ini?
1: Aku pas pertama kali denger tuh yang aku engah tuh dari liriknya sih kak. Ternyata liriknya tuh sakit ya.
0: Iya bener.
1: Aku gak tahu kenapa tuh aku suka sama liriknya.
0: Oke.
1: Kadang kayak kalau lagu percintaan gitu, kadang tuh aku kayak ih kok agak cinta-cintaan banget gitu. Enggak tahu kenapa. Mudah enggak sih kata kayak gitu. Cinta-cintaan banget gitu loh.
0: Bener,
1: tapi kalau ini tuh enggak tahu kenapa kayak ya udah kayak bisa aku terima gitu loh.
0: Oke.
1: Okay. Okay.
0: Bagian mana? Part mana yang akhirnya pertama kali langsung Selin kayak jatuh cinta sama lagu ini?
1: Aku tuh suka banget pas ref-nya sih.
0: Oke.

0: Tahan lama. Itu jujur enggak tahu kenapa pas pertama kali denger tuh yang nyantol tuh itu.
1: Oh iya.
0: Iya,
1: iya sih, benar-benar ref. Tapi ya kita enggak usah meragukan ya penulisan Eka Mali ini.
0: Yes.
1: Andromeda dan lainnya juga luar biasa, apalagi dengan lagu dari Andi Rianto ya. Musiknya gokil sih.
0: Keren ya.
1: Keren banget.
0: Iya, menurut aku juga keren tuh.
1: Oke, teman produser, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Selina dan juga tentang lagunya ya, Sumpah Mati. Benar ya.
0: Yeah.
1: Jadi buat teman produser semua yang pengin ikutan seru-seruan di malam hari ini, pengin bertanya, boleh banget ya. Boleh langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung drop di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Habis ini kita bakal balik lagi teman produser, jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: barengan sama Selina.
1: Hai.
0: Wow, jujur. Ini kita dari tadi gak berhenti ngobrol ya.
1: Ini kapan kita berhenti ngobrolnya?
0: Aduh,
1: ya?
0: Gak apa-apa sejam yuk. Bisa yuk. Semoga kita gak haus ya. Aduh. Anyway, gue pengen tahu dong cerita-cerita di balik Idol yang berarti berjalan berapa lama itu? Berapa bulan ya?
1: Setengah hampir, tahun. Hampir 6 bulan kali
0: hampir
1: ya.
0: Hampir 6 bulan
1: iya.
0: Ya.
1: Dari berarti kita sempat karantina Desember. Okay. Desember, Januari. Mm-hmm. Sampai Juni, tanggal 1 Juni.
0: Oh iya, iya. Result and reunion-nya ya.
1: Konser kemenangan gak?
0: Oh, konser kemenangan?
1: Yeah.
0: Wow.
1: Tapi kalau konser kemenangan itu, jadi dari result reunion ke konser kemenangan, kita boleh pegang HP. Sebelum-sebelumnya kan kita gak boleh ya?
0: Iya, bener.
1: Itu
0: bener.
1: Perbedaannya.
0: Oh, bener.
1: Serasa gak karantina aja sih, waktu itu serasa kayak lagi berlibur ke Jakarta.
0: Mungkin serasa akhirnya bebas gitu
1: iya.
0: Ya. Tapi ada gak sih momen-momen yang paling teringat selama Idol tuh?
1: Kalau yang paling teringat tuh sebenarnya setiap kali kita lagi nunggu-nunggu gitu sih kak.
0: Nunggu-nunggu apa? Tampil?
1: Kan, enggak, lagi nunggu sembako.
0: kok ngelawa?
1: Nunggu, kan kita sering banget syuting kan, jadi kita tuh ngantri kalau mau syuting, ngantri.
0: Okay.
1: Ngantri itu kita tuh mesti bareng-bareng sama teman-teman. Nah itu kita sering ngobrol. Itu jujur yang dikangenin sama aku banget sih. Itu kayak ngobrol-ngobrol.
0: Benar sih, karena ya momen di situ doang orang-orang pada ngumpul sama-sama nunggu, bosen ngobrol akhirnya.
1: Gak ada HP soalnya.
0: Gak ada HP.
1: Coba kalau ada HP kak, kita udah diam-diaman gitu.
0: Bener.
1: Soalnya di situ kita kayak ngobrol, makan bareng, sharing-sharing.
0: Iya
1: gitu.
0: Sih seru. Tapi akhirnya setelah berarti kan makin-makin apa menuju ke final berarti kan makin dikit orangnya kan. Itu juga rasanya sedih ya pasti ya.
1: Sedih banget kak. Dan aku yang ternyata ekstrovert kayaknya ini, kayaknya ekstrovert ini sangat sedih.
0: Okay.
1: Kayak merasa ya Tuhan aku sangat kesepian ya Tuhan. Aku tuh butuh teman gitu loh Tuhan. Sedangkan aku sama Kak Nike kan sekamar dari awal jadi ya Kak.
0: Okay.
1: Dari awal Kak. Ini kita berdua tuh sudah sampai muak sama satu sama lain gitu loh Kak.
0: Iya.
1: Selin lagi. Tapi kita bersyukur.
0: Bener.
1: Emang dari awal tuh kita berdoanya semoga kita lama bareng. Gak expect selama ini.
0: Sampai
1: selesai ternyata.
0: Sampai selesai ternyata masih bareng.
1: Ya ampun. Sedih banget tapi terpisahkan sama teman-teman satu persatu tuh kayak rasanya menyedihkan gitu loh.
0: Iya sih, bener sih. Tapi sempet gak sih ada momen yang kayak sedih banget sampai kayak gak rela buat ngelepasin gitu.
1: KZ sih, pas KZ pulang.
0: Oh KZ, kenapa tuh? Emang karena, deket banget?
1: Iya, karena aku paling deket sama KZ kan.
0: Oh,
1: bahkan dari judging itu, judging tuh aku satu hari sama KZ. Jadi kita udah kenal duluan. Jadi temanku rame itu KZ. Kan si KZ kan orangnya sangat rame, extrovert. Bahkan lebih dari aku kak. Selamat habis ini, kapan KZ kesini ya? Biar ketemu sama kakak.
0: Aduh, oke.
1: Iya, jadi dia tuh extrovert itu kak. Jadi teman rame aku dia. Dan dia tuh yang menghibur kita semua lah. Dia salah satu yang menghibur kita semua. Jadi pas dia pulang tuh rasanya kayak ya ampun dunia ini hampa. Dunia ini sangat hampa, sangat sepi. Ya ampun aku sangat membutuhkan KZ. Itu bahkan aku sampai kayak aku pengen pulang tau kak. Karena teman aku yang satu-satu
0: bener.
1: Karena mungkin dia hampir seumuran sama aku ya. KZ tuh 20, aku 18.
0: Okay.
1: Jadi kan masih deket kan.
0: Okay.
1: Kalau sama Kaniki kan beda 4 tahun. Dia lebih mature. Nah kalau sama KZ tuh masih kekanak-kanakan gitu loh. Bahkan KZ tuh hitungannya kayak dia kayak lebih muda dari aku kelakuannya.
0: Oh iya, oke.
1: Okay. Apa-apa ditinggalin. Itu kayak
0: cukup clumsy ya.
1: Clumsy banget kak KZ itu. Nah, mungkin itu yang membuat aku nyaman sama dia ya.
0: Okay.
1: Walaupun kalau sama dia aku stres, tapi kalau nggak ada dia nih aku lebih stres
0: lagi.
1: Tuhan, aku membutuhkan KZ. Please.
0: Saling melengkapi ya emang
1: iya,
0: ya.
1: Iya, tapi bener-bener sesedih itu sih pas KZ pulang sih.
0: Alright.
1: Kayak kehilangan pacar ya.
0: Aduh. Oke, tapi selama di Idol kan cukup banyak ya penampilan ya. Pernah bawain lagu-lagu yang luar biasa, pernah nyinden juga kan di penampilannya kan. Ada enggak maksudnya dari judges, dari juri pesan atau mungkin pelajaran yang diambil sama Selin sampai sekarang masih keinget, masih diterapkan bahkan?
1: kalau Selin tuh keinget mungkin dari Teh Ocha ya, karena Selin pas itu juga mentornya sempat sekali tuh sama Teh Ocha, dan Selin juga duet sama Teh Ocha juga.
0: Wow.
1: Iya, Selin tuh sangat belajar dari Teh Ocha cara storytelling di lagu. Kayak di kalau nyanyi di depan penonton yang kayak gini tuh kamu harus nyanyinya kayak gimana. Teh Ocha tuh sempat ngejelasin juga. Dan Teh Ocha tuh kan dia punya lagu kan banyak dah.
0: Betul.
1: Dan dia tuh pasti nyanyiin lagunya dia kalau konser atau nyanyi di mana. Teh Ocha ngomong kalau kamu nyanyiin lagu yang sama setiap kali tuh, kamu tuh bayanginnya kamu cerita sama orang. Cerita yang sama lagi tapi ke beda orang. Kan mesti feel-nya beda gitu.
0: Oke,
1: ya gitu sih. Teh Ocha tuh cerita kayak gitu.
0: Okay.
1: Dan itu yang selalu aku ingat juga sih.
0: Dan apakah itu yang diterapkan juga di lagu Sumpah Mati ini?
1: Iya. Jadi aku menceritakan lagu Sumpah Mati ini berkali-kali ke orang yang beda-beda.
0: Oke. Kalau malam hari ini.
1: Kalau malam hari ini saya nyanyi kemana ya? Nyanyi buat siapa? Halo.
0: Oke. Tapi kalau menurut Selin gitu, lagu Sumpah Mati ini yang diciptain sama Mahalini, Happy Andromeda, Jian Prayas dan juga Nirianto. Ini menurut Selin, pandangan
1: tentang
0: Selin
1: apa?
0: Tentang apa nih?
1: Ini pertanyaannya selalu ditanya ya.
0: Betul. Ini bahas ini aja. Yang wajib aja, pertanyaan wajib aja gitu loh.
1: Aduh, maaf ya teman-teman.
0: Gak apa-apa.
1: Jadi kalau buat Selin ini, Sumpah Mati ini sebenarnya kayak tentang satu hubungan yang emang ternyata gak jalan. Dan hubungan ini bisa dibilang toksik lah kak. Udah disakitin berkali-kali, ini orangnya udah disakitin berkali-kali. Tapi setiap natap orangnya lagi, pasangannya lagi tuh rasanya kayak pengen balik gitu loh.
0: Aduh.
1: Jadi kayak orang-orang yang sangat bucin gitu loh. Nah itu.
0: Betul, definisi cinta itu buta ya.
1: Iya.
0: Tapi di apa sisi lain aja yang toksiknya aja gitu kan.
1: Bener.
0: Tapi nih, misal. Kalau Selin ada di posisi itu, apakah Selin akan berusaha move on atau tetap berada di hubungan itu?
1: Ini kalau aku ya kak.
0: Iya. Misal, ini kan misal ya. Ini kan misal.
1: Kayaknya aku akan tetap deh.
0: Akan tetap ya.
1: Karena aku orangnya bucin banget. Kayak lagu Sumpah Mati ini jujur. Aku mungkin aku si ceweknya ya yang emang sebucin itu, yang mungkin disakitin berkali-kali.
0: Betul.
1: Tapi tetap akan balik karena menatap ini. Ya karena aku sangat bucin juga ya orangnya.
0: Benar,
1: Iya, tapi aku sekarang kan gak punya pacar ya. Jadi kayak mungkin aku emang belum pernah merasakan ini aja. Dan semoga Tuhan jangan memberi aku kesempatan untuk mendapatkan perasaan di Sumpah Mati ini.
0: Betul, jangan sampai lah ya kita dapat berada di hubungan yang toksik. Jangan takutnya nggak bisa keluar.
1: Takutnya nggak bisa keluar. Kenapa-napa.
0: Bener. Aduh. Yaudah deh, kita dengerin dulu ya lagunya Sumpah Mati nih barengan sama Andi Rianto. Habis ini kita masih bakal ngobrol-ngobrol tentunya barengan sama Selina ngomongin soal Sumpah Mati ya. Dan nanti kita kayaknya bakal main game seru nih.
1: Apa
0: kayaknya. Nanti deh ya. Pokoknya pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Masih di MLC dan tentunya kita masih barengan sama Selina.
1: Yuhu.
0: Alright, tadi kita udah dengerin Sumpah Mati versinya Selina ya.
1: Iya, asik.
0: Asik. Tapi yang bikin apa aransemen vokalnya itu siapa? Dari Selina sendiri atau dibantu siapa?
1: Aransemen vokal. Mm-hmm. Ada vokal directnya.
0: Oh, vokal direct.
1: Kamelto.
0: Wow, Kamelto berarti.
1: Dan juga ternyata aku tuh baru tahu pas kemarin dari Kamelto ternyata juga ada campur tangan dari Kak Barsena.
0: Oh, Barsena Bestandi.
1: Itu beneran apa enggak ya? Harusnya beneran.
0: Kok malah jadi ragu? Bener. Oke. Wow. Tapi emang lagunya indah banget walaupun sebenarnya meaningnya agak menyakitkan ya.
1: Iya, dan FYI, lagu yang punya aku nih paling sedikit improve-nya dibanding Karyo dan Kaniki.
0: Oke. Okay.
1: Karena sebenarnya kita sempat ngomongin ini sama Papto okay. Kan Kamelto. Itu kita sempat ngomongin ini, kalau di punya aku tuh nggak mau nonjolin gimana-gimana, tapi mau nonjolin rasanya. Lebih rasanya. Betul. Biar orang-orang tuh bisa dapat ngena lah ke orang-orang.
0: Benar. Tapi emang itu mungkin jadi ciri khasnya Selina juga sekarang ya.
1: Amin. Ada amin teman-teman.
0: Oke. Tapi buat proses produksinya berarti dibilang cepet atau lama nih berarti?
1: Kilat.
0: Seberapa kilat sih emang ini? Satu
1: kilat
0: hari
1: sekali,
0: jadi ya katanya.
1: Kilat
0: ya?
1: Sekali kak. Kita dapat lagu itu hamin 3 atau hamin 4 kita recording.
0: Oke. Okay.
1: Bahkan di hari H ada yang kayak pemenggelan katanya masih diganti liriknya diganti masih ada.
0: Oh wow. Wow. Berarti emang ya apa di pas ketika recording juga masih ada perubahan terjadi ya.
1: Dan di tengah-tengah recording enggak bahkan enggak.
0: Waduh. lagi di studio nih, lagi recording.
1: Iya.
0: Kayaknya enakan gini deh. Gitu
1: kan
0: ya?
1: Lagi tengah-tengah recording kan, Kak. Mm-hmm. Kita lagi break sebentar nih, lagi didengerin lah. Mm-hmm. Habis itu kayak ada info nih dari kali ini kayak gini nih. Oh. Jadi ada perubahan atau dari siapa ada perubahan kayak gitu.
0: Tapi berarti Selin tuh termasuk orang yang cepet ya buat ngapelin lagu, buat improve segala macem yang tiba-tiba dikasih langsung jadi kan?
1: Saya aminin dulu baru ya.
0: Iya kan ya, terbukti dong.
1: Iya kayaknya puji Tuhan ya. Kayaknya
0: masih kayaknya ya.
1: Saya kayak nggak share sama diri saya sendiri deh kak. Ini saya beneran penyanyi bukan ya?
0: Aduh, halo. Masa bukan penyanyi juara satu? Ya mungkin dong.
1: Gitu kan. Takut habis ini jadi penyiar radio.
0: Aduh, boleh kita siaran bareng nggak gimana?
1: Ayo. Ayo, please
0: senang
1: aku.
0: Aduh, seru banget nih. Oke, sekarang gue mau ngajakin Selina main games.
1: Yuk.
0: Kita, aku punya games namanya adalah Rakus. Rapid question.
1: Oh, tak kira suruh makan.
0: Enggak dong, seneng makan dong.
1: Udah excited banget nih,
0: Kak. Udah excited banget ya. Oke, rapid question. Jadi aku punya beberapa pertanyaan, nanti Selin jawab secara cepat. Oke? Okay? Karena jawaban cepat biasanya jawaban yang jujur. Atau enggak asbun.
1: Kayaknya saya mending diam deh.
0: Aduh, jangan dong. Nanti kayak main dong ini namanya dong.
1: Okay,
0: sekarang kita main Rakus barengan sama Selina. Alright, pertanyaan yang pertama. Sebutkan satu barang yang selalu ada di tas.
1: HP,
0: Okay. Tapi kan karantina gak ada.
1: Kalau gak ada ya, kalau bukan HP, MP3.
0: Oh, yang penting bisa dengerin lagu ya.
1: Iya, yang penting bisa dengerin lagu, Kak.
0: Bener.
1: Enggak, kalau enggak belajar lagunya kita buat Senin dong, Kak.
0: Oh iya, bener juga. Yes. Tapi kan enggak boleh pegang HP. Belajar lagunya dari mana?
1: MP3.
0: MP3, beneran MP3.
1: Jadi kita didownloadin musiknya, lagunya didownloadin ke MP3.
0: Wow.
1: Iya, bisa kan kita ada latihan home band tuh. Latihan home bandnya direkam, dimasukin ke MP3 kita.
0: Oh gitu.
1: Canggih, Kak. Kita sangat canggih.
0: Sebisa mungkin enggak ada HP.
1: Yes. Mau apapun yang terjadi. Bahkan kak, untuk mencari arti lirik lagu aja aku pinjem HP kru kak.
0: Oh iya.
1: Kita gak punya HP.
0: Oh iya bener ya. Tapi gak ada, maksudnya gak disediain PC atau laptop gitu.
1: Gak dong kak.
0: Enggak ya.
1: Kita harus fokus. Harus fokus.
0: Oke, next. Sebutkan hal yang paling berani yang pernah Selin lakuin.
1: Masuk idol.
0: Oh iya.
1: Iya. Kenapa? Iya.
0: Maksudnya itu adalah keputusan yang cukup berani. Kenapa tuh? Maksudnya kan sebelumnya juga sempet dan banyak kan ikut lomba sebelumnya kan?
1: Iya, karena kalau masuk idol nih pasti hidup aku bakal berubah ya kak, karena exposure-nya kalau di Indonesian Idol. Dan juga ya kalau jadi Indonesian Idol ya berarti jadi penyanyi beneran kan?
0: Iya benar-benar.
1: Iya, maksudnya kayak di orang-orang melihat aku oh beneran penyanyi gitu.
0: Betul,
1: loh.
0: Betul.
1: Itu yang pasti kan bakal ada yang nggak enak yang mengikuti ya. Betul. Maksudnya kayak pasti bakal ada haters dan lain-lain. Nah mungkin dulu itu belum siap dengan itu gitu loh.
0: Okay.
1: Itu menurut aku itu aku lumayan berani ya. Dan
0: iya
1: melawan
0: sih
1: banyak orang di sini.
0: Oh betul.
1: Iya, maksudnya lawannya banyak banget dan bagus-bagus kan kak pastinya.
0: Betul. Satu Indonesia lawannya.
1: Satu Indonesia.
0: Betul. Wow, gokil. Tapi sekarang gimana maksudnya cara-cara menghadapinya? Maksudnya ya pasti ada lah ya beberapa orang yang agak nyinyir ya kan.
1: Banyak.
0: Udah dialesin masih banyak.
1: Tapi
0: gimana? Maksudnya Selin tipikal yang maksudnya ngebaca banget, maksudnya ngeliatin satu-satu kayak komennya atau kayak ya udah cuek aja deh gitu.
1: Sempat aku bacain juga.
0: Sempat
1: kayak ngedrop juga pastinya sempet ya. Tapi hal kayak gitu tuh malah ngebentuk aku lama-lama.
0: Oke, benar.
1: Maksudnya kalau mau gede ya harus ngelewatin ini, harus siap mental.
0: Mentalnya harus kuat gitu ya untuk menjadi idola. Asik.
1: Abis ini kakaknya jadi idola Indonesia.
0: Jangan.
1: Hi guys, please vote.
0: Gak. Masuk ke TV aja belum itu. Udah gugur duluan ya. Oke, kita lanjut lagi. Sebutkan satu hal yang bikin Selina langsung bahagia.
1: Dubai Chewy Cookie.
0: Oke.
1: Makan
0: ya.
1: Gak tau kalau makan tuh pasti happy.
0: Oke, makan langsung pasti happy gitu ya. Nah, ini ngomongin soal makanan. Kalau harus milih satu makanan yang bisa dimakan seumur hidup.
1: Oh my god.
0: Apa itu?
1: Nasi Padang. Please, nasi Padang, I love you.
0: Nasi Padang the best sih.
1: The best sih.
0: Tapi biasanya nasi Padang lauknya apa?
1: Rendang.
0: Oh, rendang.
1: Iya, bahkan sampai sekarang aku belum pernah nyoba ayam pop tau kak. Enak
0: enggak
1: sih?
0: Iya, enak. Ya enak.
1: Aku cuma makan rendang doang. Jadi kalau nasi Padang cuma rendang sama nasi.
0: Benar. Tapi emang nasi Padang tuh adalah pilihan aku juga kalau lagi lapar. Ya. Bahkan pernah ada satu momen aku langsung beli 2 bungkus.
1: Wow.
0: Emang lapar aja. Emang lapar, gitu kan. Kali ini judulnya adalah ganjel-ganjel dulu nih. 2 bungkus aja padahal.
1: Ganjelnya 2 bungkus, guys.
0: 2 bungkus, benar. Oke, lanjut lagi.
1: Mantap.
0: Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa itu?
1: pertanyaan simpel tapi sulit untuk aku pikirkan.
0: Betul. Apa itu? Momen apa itu?
1: Aduh, enggak ada lagi kak yang
0: masa.
1: Iya.
0: Masa sih?
1: Karena aku mensyukuri setiap momen itu.
0: Eish, keren. Bagus, bisa ngeles.
1: Terlalu
0: jujur ya, maaf ya.
1: Tapi okay. Iya sih kayak enggak tahu kayak belum
0: kayak,
1: ada yang.
0: Belum pengen. Ada ya. Kayak ya udah aja lah ya. Benar. Oke. Okay.
1: Aneh gak sih kak?
0: Enggak.
1: Kira, sumpah takut aneh lagi. Takut enggak. Ternyata aku
0: aneh. Tenang aja. Oke, lanjut ya. Kalau punya mesin waktu, kira-kira mau ke masa lalu atau ke masa depan?
1: Masa
0: depan. Ya, kok ditahan?
1: Masa depan.
0: Iya, kenapa?
1: Kepo aja.
0: Apa, maksudnya yang dikepoin apa itu?
1: Jodohku siapa, habis itu nanti aku bakal gimana di kehidupan masa depan.
0: Okay,
1: nggak pengen mengubah apa-apa sih, tapi
0: pengen tahu aja.
1: Okay.
0: Spill dikit boleh kali.
1: Iya, spill dikit boleh kali. Ini perjuangan apa yang harus saya lewati lagi, tolong.
0: Bener. Nah, kalau ngomongin soal masa depan nih, kira-kira Selina ada di mana dan lagi apa 5 tahun yang akan datang? Hari ini 5 tahun yang akan datang. Berarti 22 Juni 2031.
1: Mungkin saya lagi liburan.
0: Oke.
1: Okay. Amin di Eropa kali ya.
0: Amin.
1: Atau enggak usah jauh-jauh ke pantai aja, please bisa lah ya. Ini kayak butuh liburan gitu, liburan. Oh, betul. Ini 5 tahun lagi kayaknya saya tetap akan butuh liburan.
0: Ya, betul, pasti.
1: Iya.
0: Pasti.
1: Ya kayaknya saya lagi di luar negeri deh.
0: Oke.
1: Lagi.
0: Okay. Ada spesifik negara atau kota?
1: Enggak ada sih sebenarnya.
0: Oh, enggak ada ya.
1: Tapi pengen sebenarnya aku kayak Mungkin ke Amerika ya.
0: Amerika.
1: Pengen.
0: Seru sih, seru, seru, seru.
1: LA apa New York mungkin.
0: LA ada di sini, Lenteng Agung.
1: Guys, tolong selamatkan aku.
0: Alright, berarti itu ya, di luar negeri lah ya.
1: Mungkin lagi sama 5 tahun lagi aku umur berapa ya? Belum nikah kan ya?
0: Gue enggak tahu. Enggak tahu.
1: Belum nikah. Belum nikah kan ya?
0: Kenapa kayak takut banget gitu?
1: Takut banget.
0: Aduh. Oke, oke, berarti lagi liburan ya di luar negeri dia ya. Mungkin lagi manggung di Coachella mungkin.
1: Amin. Amin. Coachella.
0: Alright, ini dia Raktus barengan sama Selina. Habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya. Jadi pastiin buat station terus di MLC Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Selina. Alright. Sekarang kita mau sapa-sapa dulu teman Bro 2 yang sudah merapat di malam hari ini. Ini dada dari Ninda di Bandung nih. Waduh.
1: Jauh banget ya?
0: Jauh. Ini karena kita relay se-Indonesia.
1: Asik. Iya, iya. Sampai Semarang kok, iya, juga bisa dengar.
0: Sampai Semarang juga ada.
1: Hai Semarang.
0: Halo Semarang. Oke, ini dari Ninda pertanyaannya, setelah single Sumpah Mati sukses rilis, boleh kasih bocoran sedikit gak? Kira-kira target atau kejutan apa lagi yang disiapkan sama Selina ke depannya? Apakah bakal ada album?
1: Belum kayaknya kalau album ya.
0: Album belum. Tapi pastinya ada rilisan-rilisan selanjutnya,
1: iya,
0: ya.
1: Aku lagi proses sih untuk menulis ceritanya dulu.
0: Asik, iya, oh berarti langsung nulis sendiri?
1: Liriknya sih kayaknya membutuhkan songwriter ya ini ya. Saya main satu pengalaman. Saya belum pernah. Bolehkan saya workshop dulu habis ini.
0: Iya,
1: jadi aku mungkin ini nulis ininya dulu sih Kak, nulis ceritanya dulu, spesifik. Jadi dari situ bisa kita mungkin mencari songwriter,
0: yes,
1: minta tolong.
0: Betul.
1: Ya kalau enggak ya aku mungkin ntar coba-coba gitu.
0: Tapi yang Mari jelas pasti akan ada ya.
1: Pasti akan ada dalam nama Tuhan
0: lagu
1: Yesus.
0: Lagu yang ditulis sendiri ya.
1: Ya, soon.
0: Benar-benar soon. Berarti tunggu aja ya buat Ninda ya, karena bakal ada single selanjutnya tentunya.
1: Oke. Ninda.
0: Itu lagu apa tuh? Itu mau mana tuh arahnya tuh? Itu mau lagunya Dewa apa lagunya mana tuh?
1: Yang dinyanyiin sama Kak Josh itu loh.
0: Hah? Lagu apa itu? Aduh lupa lagi.
1: Salah lagu.
0: Kocak
1: ya. Itu kan Rekayasa Cine. Oh Hikayat Cine.
0: Oke, kita lanjut. Lupa kan. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ada dari Danu nih di Solo, katanya Selination nih. Mau titip salam aja buat Selin. Terima kasih sudah menjadi sarana stres rilisku. Widih.
1: Terima kasih ya.
0: Karena suara Selin literally bikin berkat buat orang lain. Amin ya, semoga menghibur ya.
1: Amin. Tapi itu emang selalu menjadi doaku sih. Semoga suara aku bisa menjadi berkat.
0: Betul.
1: Dan lewat karya-karya aku orang-orang bisa sembuh mungkin.
0: Amin. Terus juga ada dari Valentina nih ya, Selination juga. Karena jangan overthinking terus.
1: Enggak. Saya mah positive thinking terus.
0: Sedap. Oke, sama dari Noval nih ya. Karena dari Samarinda nih. Ini
1: jauh.
0: Ini pertanyaannya sama ya, kurang lebih sama Ninda tadi ya. Oke, Selin. Ini mungkin sebelum kita akhir malam hari ini, ada yang pingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga Selination.
1: Mau ngajak nongkrong dulu.
0: Aduh, oh, enggak, ya. Mau nongkrong. Boleh kalau mau sampai jam 12 mau. Aduh. Gak tidur nanti.
1: Iya, buat teman-teman Pro 2,
0: yes,
1: dan buat Selination, aku ngucapin terima kasih banyak. Mm-hmm. Udah selalu dukung aku, udah dengerin radio hari ini. Mungkin ini kita malah banyak ngakaknya. Tapi aku berharap kalian bisa terhibur teman-teman.
0: Amin.
1: Terima
0: amin.
1: Kasih sudah selalu ada buat aku. Asik. Dan jangan lupa selalu request lagu Sumpah Mati ya.
0: Yes, betul
1: di
0: sekali
1: Pro 2.
0: Betul. Bisa kamu request ya di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya,
1: yes.
0: Alright, terima kasih banyak Selin.
1: Terima kasih Kak Yadi.
0: Ini seru sekali malam hari ini.
1: Iya.
0: Terima kasih.
1: Aku have fun banget di radio ini,
0: iya,
1: jujur. Really? Aku sangat senang.
0: Wow, thank you.
1: Iya, undang aku lagi dong.
0: Jangan kapok-kapok nanti ya.
1: Iya, mau banget.
0: Mau ya? Oke, kita tunggu janjinya nanti di single selanjutnya. Jadi buat teman produser jangan lupa buat selalu mendengarkan lagunya Selin ya, Sumpah Mati terutama, bisa di semua di SP. Yeah.
1: Yes.
0: Di apa? Musik video atau visualizer?
1: Apa itu?
0: Namanya?
1: Kalau boleh tahu itu apa?
0: Lirik video, itu lebih gampang.
1: Oh iya, musik video. Iya, lirik video. Maaf guys, baru merintis guys, baru belajar. Tolong aku.
0: Aduh, udah ada belum?
1: Udah ada, baru ini sih lirik video.
0: Lirik video
1: sih,
0: ya, kan? Bisa dicek di YouTube ya.
1: Di YouTube.
0: Ya. YouTube apa namanya?
1: Apanya?
0: Nama channelnya.
1: Selina Grace dong.
0: Selina Grace ya. Benar.
1: Aduh guys, tolong aku guys, ini lucu banget lagi.
0: Emang terlalu polos sepertinya.
1: Maaf.
0: Mudah-mudahan tentunya bisa di request di Pro 2 FM yes. seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu terima kasih Celine. Sukses terima selalu untuk project-projectnya. Ditunggu single-single selanjutnya dan mungkin nanti akan ada album ya.
1: Amin.
0: Alright, kalau gitu terima kasih juga teman Pro 2 seluruh Indonesia udah mendengarkan kita ngoceh ya selama 1 jam terakhir di MLC Music Live Chat. Dan tentunya abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu gue Aditya Tama pamit dan
1: Selina Grace
0: pamit juga. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.

Mesin 95,2 FM Pro 2 Lok Semawet, teman terbaik kamu darinya Doni Maula. Mah mah aja lagunya ya. Gimana kabarnya malam ini teman Pro 2? Semoga harinya berjalan baik ya. Kalau tadi sempat melelahkan, semoga malam ini bisa jadi waktu untuk sedikit melambat dan ngisi ulang energi. Buat yang masih beraktivitas di luar, semoga tetap lancar. Yang udah di rumah, selamat menikmati suasana malam bersama keluarga, teman, atau mungkin nikmati waktu sendiri. Dan beberapa jam ke depan, aku Marley bakal nemenin kalian di Jaga Malam. Jangan galau-galau malam, kita bakal berbagi cerita, nikmati lagu-lagu pilihan, dan membahas hal-hal ringan yang dekat dengan keseharian kita. Jadi dimanapun teman Pro 2 berada malam ini, tetap bareng Pro 2 ya. Mari kita nikmati malam dengan santai, karena terkadang yang kita butuhkan hanyalah musik yang tepat dan teman yang mau menemani.

Masih di 95,2 FM Pro 2 Loksmawe, teman terbaik kamu. Selamat malam kembali teman Pro 2 dan selamat menjalani awal pekan di hari Senin ini ya. Semoga hari yang panjang ini berjalan lancar. Biasanya setelah seharian kembali bergelut dengan rutinitas, malam seperti ini jadi waktu yang pas untuk sedikit mengendurkan pikiran dan menikmati suasana yang lebih tenang ya. Baru aja kita dengerin Tersiksa Rindu darinya Mike Mohede, sebuah lagu yang gambarin betapa rindu kadang bisa terasa begitu kuat, apalagi saat malam tiba dan suasana mulai sepi. Nah, kalau tadi tentang rindu yang terasa jelas, lagu berikut ini justru bercerita tentang perasaan yang dipendam, tentang rasa yang ada tapi belum tentu diketahui oleh orang yang dituju. Langsung aja ini dia Good Morning Everyone dengan Biar Hanya Aku Yang Tahu.

0: Aku hampir menang, tapi musuhnya banyak. Yah, kalah lagi.
1: Kok bisa kalah terus sih?
0: Makanya ya, cepat top up. Aku butuh beli skin sama senjata supaya aku lebih kuat.
1: Hah? Harus bayar lagi? Memangnya nggak bisa main tanpa itu?
0: Kalau nggak beli, susah menang ya.
1: Nah, kalau menang harus terus bayar, itu sudah nggak sehat lagi.
0: Jadi, aku salah ya?
1: Bukan salahmu, nak. Tapi kita harus pilih game yang benar.
0: Ayah, ibu, di balik layar itu ada dunia yang bisa membentuk masa depan kami. Karena masa depan kami bukan untuk dipertaruhkan, dan mimpi kami tidak boleh ditukar dengan harapan instan.

Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nih nomor WhatsApp-nya di 0811 6715 9.

0: Bulan, tahu gak? Hari ini aku tuh sedih banget. Pertama nih, aku berantem sama sahabat aku. Terus dimarahin sama ibu aku. Dan uang jajanku habis.
1: Hai guys, galau apa sih kamu hari ini? Ceritain di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Curhat kok sama Bulan, curhat itu di Produ aja. Caranya, kirimkan cerita kamu di 0811-6715-952 atau DM Instagram @produa_loksemawe. Kamu bisa ceritain kegalauan kamu setiap hari jam 9 malam di Produ FM RRI Loksemawe atau tonton di aplikasi RRI Digital. Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

Banget di 95,2 FM, for the world of my way, teman terbaik kamu. Darinya Rini Wulandari, tetap bahagia. Ya teman Pro 2, malam Senin kayak gini biasanya mulai terasa tenang ya. Kesibukan hari pertama dalam minggu, dalam seminggu itu perlahan selesai. Jalanan mulai gak seramai tadi sore. Dan banyak orang yang akhirnya punya waktu untuk benar-benar duduk santai setelah seharian beraktivitas. Ngomong-ngomong, ada nggak yang pernah sengaja buka galeri foto lama atau baca chat lama malam-malam? Awalnya cuma iseng ya, tapi ujung-ujungnya malah jadi nostalgia ya. Memang ya, malam sering punya cara tersendiri untuk membuat kita mengingat banyak hal. Mulai dari momen yang menyenangkan, orang-orang yang pernah hadir dalam hidup, sampai hal-hal kecil yang dulu terasa biasa aja. Kalau teman Pro 2 sedang nikmati malam sambil istirahat ya, semoga suasana yang nyaman. Kalau masih bekerja atau masih perjalanan, semoga semuanya berjalan lancar sampai nanti waktunya pulang dan beristirahat. Yang jelas, jangan lupa beri apresiasi untuk diri sendiri, karena berhasil melewati hari Senin saja kadang udah jadi pencapaian yang layak dirayakan. Ini dia, Davichi, This Love.

Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok at Pro 2 Loksemawe. Catat juga nih nomor WhatsApp-nya di 08 11 67.

0: Aku hampir menang, tapi musuhnya banyak. Yah, kalah lagi.
1: Kok bisa kalah terus sih?
0: Makanya ya, cepat top up. Aku butuh beli skin sama senjata supaya aku lebih kuat.
1: Hah? Harus bayar lagi? Memangnya nggak bisa main tanpa itu?
0: Kalau nggak beli, susah menang ya.
1: Nah, kalau menang harus terus bayar, itu sudah nggak sehat lagi.
0: Jadi, aku salah ya?
1: Bukan salahmu, nak. Tapi kita harus pilih game yang benar.
0: Ayah, ibu, di balik layar itu ada dunia yang bisa membentuk masa depan kami. Karena masa depan kami bukan untuk dipertaruhkan, dan mimpi kami tidak boleh ditukar dengan harapan instan.

0: Guys, udah ya jaga malamnya. Selanjutnya, kita tidur malam yuk.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Aku hampir menang, tapi musuhnya banyak. Yah, kalah lagi.
1: Kok bisa kalah terus sih?
0: Makanya ya, cepat top up. Aku butuh beli skin sama senjata supaya aku lebih kuat.
1: Hah? Harus bayar lagi? Memangnya nggak bisa main tanpa itu?
0: Kalau nggak beli, susah menang ya.
1: Nah, kalau menang harus terus bayar, itu sudah nggak sehat lagi.
0: Jadi, aku salah ya?
1: Bukan salahmu, nak. Tapi kita harus pilih game yang benar.
0: Ayah, ibu, di balik layar itu ada dunia yang bisa membentuk masa depan kami. Karena masa depan kami bukan untuk dipertaruhkan, dan mimpi kami tidak boleh ditukar dengan harapan instan.

0: Masih di 95,2 FM Pro 2 Lok Semawe, teman terbaik kamu, dan kita masih di Jaga Malam. Teman Pro 2, baru aja kita dengerin Red Ruby Dustries darinya Nicki Minaj. Lagu dengan karakter yang kuat, penuh percaya diri, dan nunjukin sisi berani yang udah jadi ciri khas Nicki Minaj. Nah, kalau tadi kita nikmati energi yang tegas dan penuh attitude, sekarang kita beralih ke suasana yang lebih hangat dan emosional, tentang ketulusan, pengorbanan, dan harapan untuk memberikan yang terbaik bagi seorang yang pernah, yang berarti dalam hidup kita. Ini dia R.E.D. dengan Terbaik Untukmu.
1: Hai, dengarkan terus siarannya Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikToknya RRI Pro 2 di @pro2loksemawe. Save juga nih nomor WhatsApp-nya RRI Pro 2 di 0811-6715-952. Sekali lagi, 0811-6715-952. RRI Pro 2 FM Lok Semawe, teman terbaik kamu, radionya.

Masih di 95,2 FM, Pro 2 Losmawe, teman terbaik yang kemudian masih dijaga malam barengan Marley, teman Pro 2 darinya Jisoo dengan Flower. Ya gak kerasa ya, sekarang udah hampir jam 11. Di jam-jam seperti ini biasanya suasana mulai makin tenang, aktivitas sudah banyak yang selesai, pesan-pesan notifikasi sudah mulai berkurang, dan malam terasa lebih santai dibanding beberapa jam yang lalu. Tapi justru di waktu seperti ini kadang pikiran jadi lebih aktif ya. Ada yang nyusun rencana buat besok, ada yang masih selesaikan pekerjaan, dan ada juga yang tiba-tiba kepikiran seseorang tanpa alasan yang jelas. Waduh, siapa tuh? Ngomong-ngomong soal seseorang, pernah gak sih menyukai seseorang diam-diam, gak berani ngungkapin, gak ingin terlalu terlihat, tapi diam-diam selalu diperhatikan? Rasanya sederhana, tapi seringkali justru meninggalkan cerita yang paling lama diingat. Nah, tentang perasaan yang disimpan rapat-rapat itu, berikut ini kita dengerin lagunya Langit Sore dengan Sembunyi-Sembunyi Mencintai.

Masih di 95,2 FM Pro 2 Losmawai, teman terbaik kamu. Itu dia dari Nyakigo, Valerie Brosser dengan The Truth. Ya teman Pro 2, semoga lagu-lagu yang kita puterin dari tadi dan obrolan yang kita bagiin malam ini bisa jadi teman yang menyenangkan untuk menutup hari ya. Selamat beristirahat buat teman Pro 2 yang udah rebahan di rumah, dan buat yang masih aktivitas, semangat ya. Semoga lancar sampai selesai, dan buat yang lagi di jalan, hati-hati di jalan, jangan udah malam ya, jangan nggak usah ngebut-ngebut ya, karena banyak apa ya, kadang penglihatan itu malam agak berkurang, jadi ya jalan santai aja lah. Dan di pukul 11 ini kita bakal masuk ke segmen Just Music sampai di pukul 12 di penghujung siaran dari 92. Ini dia Dian Dinata dengan Abadi.

Teman-teman Pro2, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

air yang menyelimuti bumi disebut hidrosfer. Lapisan ini termasuk samudra, laut, danau, sungai, air, dan uap air. Sebanyak 70% permukaan bumi ditutupi oleh air, sedangkan daratan hanya 30%. Dilansir dari Britannica, terdapat sekitar 1,4 miliar kilometer kubik air di permukaan bumi. Walaupun begitu, hanya sebagian kecil air yang tersedia di bumi yang merupakan air tawar. Air tawar ini yang biasanya dimanfaatkan untuk kehidupan manusia. Kalau dilihat dari luar angkasa, rangkaian lapisan hidrosfer membuat bumi memiliki penampilan yang berbeda dibandingkan planet lainnya. Tampak seperti kelereng berwarna biru dengan variasi corak.

wabarakatuh. Dari Serambi Mekah Aceh Utara, inilah Radio Republik Indonesia program Madulok Semawi kembali mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz. Menyajikan acara siaran sejak pagi, siang, sore, hingga malam hari. Kami yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan sekali di udara.

0: 95.2 RRI Pro 2 FM Loksum, pamat teman terbaik kamu, radionya anak muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Indonesia. Loksum Awe Aceh Utara, apa kabarnya pagi hari ini? Masya Allah. Seperti yang sudah aku janjikan dan kuinformasikan. Waduh. Kemarin ya, penting gak sih? Egy Putra kembali menyapa membuka siaran di pagi hari ini ya, menuju di penghujung bulan, bener lah ya, 23 Juni 2026. Teman Pro 2, apa kabar kamu pagi hari ini? Alhamdulillah kalau sudah terjaga matanya ya, karena kita sudah memasuki waktu sholat fardu subuh tepat di jam 4 lebih 57 menit tadi ya. Jadi azannya keskip karena buka siarannya udah di atas jam 5 pagi teman Pro 2. Gak apa-apa dong ya. Yang penting suguhan-suguhan kita di pagi hari ini ya, di playlist Pro 2 FM Loksmawai untuk religi kita dalam jazz music udah tersusun rapi menemani aktivitas kamu di pagi hari ini teman Pro 2. Ya nanti kita akan ketemu lagi di jam 6-an tentunya, yang udah terbangun langsung dirikan sholat. Jangan di skip lagi alarmnya, jangan di skip lagi bangunnya kamu teman Pro 2. Takutnya nanti kalau kamu tidur lagi ada banyak hal yang udah kebablasan ya, yang pada akhirnya kita akan terus menjadi bagian dari orang-orang yang menumpuk dosa, ya gak sih? Na'udzubillah min zalik teman Pro 2. Sekali lagi, selamat menunaikan ibadah sholat fardu subuh bersama RRI Pro 2 FM Loks Mawai, teman terbaik kamu, radionya anak muda.
1: Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang pandai membaca Al-Quran akan bersama Rasul yang mulia dan para wali Allah. Adapun orang yang membaca Al-Quran dengan tersendat-sendat karena sulit baginya membaca Al-Quran, maka ia mendapat

Kalau kita lagi dapat masalah, sekarang kita beramal, berarti amal kita sekarang ini bisa dipakai untuk masalah kita yang berikutnya. Sedangkan masalah kita yang sekarang gak punya modal amalan, berarti modalnya apa biar masalah kita selesai? Modalnya adalah penghapusan dosa. Kalau dosa kita udah dihapuskan, baru masalahnya selesai. Sehingga para ulama diambil dari sebuah hadis mengatakan bahwa idza kasurat dzunubul abdi wa lam yakul lahu min amalin liyukaffiraha fabtalahu Allahu bil hazan liyukaffiraha. Kalau ada seorang hamba yang dosanya banyak dan dia tidak punya cukup amal untuk menghapuskan dosa-dosa itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia masalah atau ujian untuk menghapuskan dosa-dosanya. Itu hadis riwayat Tirmizi. Berarti cara Allah menghapuskan dosa hamba itu ada tiga. Satu, dengan dia bertaubat. Dua, dengan dia beramal soleh. Yang ketiga, dengan memberikan dia musibah. Dan kalau amal soleh kita kurang, dosa kita di masa lalu besar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi kita musibah untuk menghapuskan dosa-dosa kita itu. Sehingga benar jika ulama mengatakan banyak-banyak belah beramal, karena amal kita selain akan mengangkat derajat kita, amal itu juga yang akan menjadi penghapus-penghapus dosa-dosa kita. Sehingga kalau dosa kita sudah dihapuskan dengan amal solih, insya Allah Allah tidak akan memberikan kita ujian ataupun musibah yang besar dalam hidup kita, kecuali hanya ujian iman saja. Kan ujian itu banyak bentuknya. Ada ujian iman, ada ujian karena kesalahan kita, ada ujian karena dosa-dosa kita, ada ujian untuk mengangkat derajat kita, ada ujian untuk menguji orang lain lewat kita. Itu macam-macam bentuk ujian. Intinya setidaknya berkurang beberapa jenis ujian. Salah satunya karena dosa-dosa dan kesalahan kita, soalnya dosa kita sudah dihapus dengan amal soleh kita. Intinya kita selalu butuh amal soleh itu. Jadi jangan tunggu pas kita lagi banyak masalah baru beramal, pas lagi susah baru rajin tahajud, pas habis putus baru rajin itikaf. Nah ini berarti itikafnya gak dipakai untuk menyambung lagi yang terputus, tapi untuk nanti kalau lamar lagi insya Allah diterima. Nih putus nih, ya kita temenan aja ya, misalnya kan bahasa standar lah ya, kita adik kakak aja gitu kan. Putus, kan hancur tuh, lagi breaking heart, lagi hancur-hancurnya hatinya tuh. Obatnya di mana? Kalau dia obatnya datang ke tempat-tempat hiburan, paling dia akan hilang masalah sebentar, pulang dari situ muncul lagi masalahnya. Mungkin dia baik memilih obatnya itu datang ke masjid, itikaf atau ikut taklim. Daripada saya mikirin itu, mending saya ikut taklim aja. Datanglah ke masjid, ikut taklim, dengerin tausiah, dapat semacam siraman rohani gitu kan. Itu kan amal soleh, berpahala gak tuh? Berpahala, tetapi amal soleh yang dia lakukan itu bukan untuk menyelesaikan masalah dia yang sekarang, tapi masalah dia yang akan datang. Masalah dia yang sekarang diselesaikan jika dosa-dosanya sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan tunggu susah baru beramal, tapi justru ketika kita senang kita beramal, nanti amalan kita ketika senang itu dipakai ketika kita susah. Apa kata Allah di Al-Qur'an? Fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah aku akan ingat kalian. Artinya apa? Kata ulama tafsir, ingatlah aku ketika kalian senang, nanti aku akan ingat kalian ketika kalian susah. Nanti aku akan ingat kalian ketika kalian susah.

dengan namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.

0: Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga pedoman hidup yang kita terapkan setiap hari. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan kita untuk saling menghormati dan beribadah dengan bebas.
1: Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tercermin saat kita menolong sesama tanpa memandang latar belakang mereka, karena kita percaya semua manusia memiliki hak dan martabat yang sama.
2: Persatuan Indonesia, sila ketiga ini mengingatkan kita bahwa keberagaman adalah kekuatan. Kita merayakannya dengan bangga saat kita berdiri bersama sebagai satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air.
3: Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Hadir ketika kita berdiskusi dan membuat keputusan bersama, mendengarkan pendapat semua pihak demi kepentingan bersama.
4: Dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima, terwujud saat kita berjuang untuk kesetaraan dan keadilan bagi semua, memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk meraih mimpi.

0: Aduh, nyamuk ini banyak apa dalam kamar ini? Aduh.
1: Itu lagi Bapak, Satria bisa tidur karena nyamuk banyak dalam sekamar.
2: Ini karena Bapak teramu kerja bakti kas bersih alang-alang samping rumah.
0: Mama. Kerja bakti itu tugas kita orang bersama. Baru bukan hanya kas bersih alang-alang saja, kita orang juga harus menerapkan 3M.
1: 3M itu apa, Bapak?
0: 3M itu menguras tempat penampungan air, mengubur barang bekas, dan menutup tempat penampungan air.
2: Sekarang su 3M plus, Bapak.
0: Iyo,
2: yaitu menghindari gigitan nyamuk menggunakan obat nyamuk dan tidur menggunakan kelambu.
0: Be, itu Mama su tahu baru. Kalau begitu besok kita orang kerja bakti, oke?
3: Oke, Bapak.
4: Waspadalah pada perubahan cuaca. Perangi nyamuk dengan cermat.

Ya, 95.2 RRI Pro 2 Velox, mamai teman terbaik kamu, radionya anak muda. Jumpa lagi dengan suara Egi di sini. Setelah Jazz Music tadi ya, setelah aku ngebuka siaran di pagi hari ini, kamu langsung disuguhi dengan lagu-lagu religi dalam Jazz Music. Dan akhirnya aku kembali menyapa kamu di pagi hari ini dengan Ungu featuring Lesti, Bismillah Cinta katanya teman Pro 2 ya. Lagunya lumayan lamaan, dan yang perlu kita ketahui adalah esensi atau makna di dalam lagu yang terkadang buat kita merenungkan sesuatu teman Pro 2 ya. Bisa jadi berkenaan dengan lagunya atau bisa jadi berkenaan dengan suasana hati kamu di pagi hari ini. Mari kita berharap ya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita bisa memulai hari Selasa ini dengan penuh maksimal. Dan insya Allah hasilnya juga akan lebih baik dibandingkan hari Senin kemarin tentunya.

0: 105,2 FM RRI Lok Semawi, teman terbaik kamu.
1: Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
2: Alah, kamu mah masih mending. Aku loh lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
1: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat, malah jadi adu nasib.

Keramas. Wah. Sikat gigi. Wangi. Na. Sabunan. Aduh, kotor banget nih badan. Nah, ini dia yang terakhir. Muka disabunin. Dingin. Selesai deh. Segar. Itu dia urutan mandi yang tepat agar kulit bersih dan sehat.

Easy Lovers from Miley Cyrus. Hello, good morning, Georgius. Selamat pagi bersama Pro 2 Palang Semawe yang sudah berkoar-koar ya demi semangatnya kamu di pagi hari ini tertular dari aku ya. Ya bagaimana tidak, semangatnya tuh harus berkoar karena kalau kata aku semangat itu merupakan modal utama teman Pro 2 selain asupan breakfast, sarapan yang benar, nutrisi yang benar-benar sesuai dengan tubuh kamu gitu ya. Karena tanpa itu semua kita gak bisa konsentrasi, gak bisa fokus, gak bisa melihat kebenaran di antara kejahatan yang ada. Oh apaan sih? Kurang lebih gitu ya. Jadi harus straight to the point, dimana semangat menjadi salah satu modal utama kamu untuk mengais rejeki, memulai aktivitas ya, dan memberikan manfaat pada orang lain. Salah satu hidup yang panjang ini tujuannya kan untuk bisa berpengaruh baik pada orang lain kan. Maka dari itu baru kita menjadi bagian dari orang yang baik itu teman Pro 2 ya. Semangat bersama Pro 2 Palok, semangat teman terbaik kamu, radionya anak muda. Guten Morgen guys.

0: Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: Woi, kemana? Anak mami, keliling komplek doang pakai helm. Cupu!
2: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Tanpa disadari, manusia menghasilkan sampah plastik setiap hari. Mulai dari bangun di pagi hari sampai tertidur, manusia menggunakan plastik untuk memenuhi kebutuhannya. Plastik digunakan untuk kemasan makanan, minuman, kosmetik, perawatan tubuh, dan produk kebutuhan rumah tangga. Penggunaan plastik yang terus meningkat dari masa ke masa ini belakangan berdampak pada volume sampah plastik. Makin hari, volume sampah plastik ditemukan meningkat. Sampah plastik ini tersebar di berbagai lokasi, mulai dari tanah, sungai, dan lautan. Menurut data KLHK, produksi kantong plastik mencapai 5 triliun lembar setiap tahun dan terbuat dari minyak bumi sebanyak 12 juta barel atau 8% dari konsumsi minyak dunia setiap tahun. Sementara rata-rata umur pakai hanya 20 menit saja. Setelah itu menjadi sampah dan hanya kurang dari 3% yang didaur ulang. Sisanya menjadi sampah yang perlu 1000 tahun untuk hancur secara alami. Selain itu, sampah plastik dapat menjadi ancaman terhadap upaya konservasi dan pariwisata. Karena sampah plastik adalah sampah yang paling dominan ditemukan di destinasi wisata taman nasional, baik di gunung maupun di laut, yang paling sulit terurai. Tidak ada istilah telat untuk melakukan suatu kebaikan. Tidak ada kata terlambat untuk membangun.

0: Perjalanan air dimulai dari turunnya hujan.
1: Wih, akhirnya turun ke bumi. Pasti asik nih. Sampai juga ke sungai. Hah, kok bau? Terus kotor banget lagi. Lah, manusia kok buang sampah di sungai? Pantas aja bau dan kotor. Wah, harus cepat pergi ke laut nih. Sudah terbayang indahnya pemandangan lautan.
2: A few moments later.
1: Akhirnya sampai juga di laut. Tapi kok sama aja kayak sungai? Justru warna air lautnya gak sejernih biasanya. Banyak limbah, sampah bertebaran. Ikan-ikan, kok malah makan sampah plastik? Ih, serem.
3: Ayo, Neng, ikut abang. Teman-teman yang lain udah pada tercemar loh.
1: Ih, gak mau ikutan. Gimana manusia bertahan hidup kalau aku tercemar? Ah, tidak.
0: Air ada untuk kita menjadi sumber kehidupan yang tak ternilai. Kita memiliki tanggung jawab untuk menjaganya dengan baik.

hampir di jam 7 pagi hari ini, Gubernur Aceh Muzakir Manaf memerintahkan jajarannya segera mempersiapkan skema revisi POD, Plan of Development Lapangan Gas Tengkulo di wilayah kerja Zone Andaman, ya, atau Blok Andaman, untuk dibahas dengan SKK Migas, ya. Ihwal instruksi Gubernur Mualun tersebut dibenarkan Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir Syamaun, di mana beliau berkomentar, benar arahan Pak Gubernur, memang demikian, jadi kita segera menyiapkannya. Ya, ini hari Senin kemarin di Banda Aceh Teman Pro 2. Nasir menambahkan pembahasan skema revisi PO di Blok Andaman tersebut dilaksanakan pada hari ini, Selasa. Dan menurutnya pembahasan skema tersebut merupakan kelanjutan pertemuan Gubernur Mualim dengan Kepala SKK Migas Joko Siswanto di kantor SKK Migas Jakarta Rabu malam 10 Juni 2026 lalu.

Ya, info selanjutnya teman Pro2, komitmen menghadirkan layanan yang inklusif bagi penyandang disabilitas terus diwujudkan melalui kolaborasi berbagai pihak. RRI Loksmawe bersama Kementerian Sosial Republik Indonesia menyerahkan bantuan 120 Al-Quran Braille kepada SLB Negeri Kota Langsa sebagai bagian dari program dukungan sosial dan pemulihan pasca bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah di Aceh dalam beberapa waktu yang lalu. Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala RRI Loksmawe Weni Zulianti kepada Wakil Kepala SLB Negeri Kota Langsa Tri Kusuma Wardana dalam kegiatan yang turut dihadirkan Ketua DPRK Kota Langsa, Kepala Dinas Sosial Kota Langsa, para guru, siswa penyandang disabilitas, serta sejumlah tamu undangan lainnya. Ya, penyaluran ini teman Pro2 ya sebagai bentuk perhatian terhadap kebutuhan pendidikan keagamaan bagi siswa tunanetra sekaligus memperkuat proses pemulihan pasca bencana Senin 22 Juni kemarin. Ya, gimana kabar kamu di pagi hari ini? Sudahkah kamu memberikan aura paling positif pagimu teman Pro2? Agak gampang-gampang susah ya. Gampang-gampang susahnya di mana? Kemauan ada, tapi actionnya nggak ada. Podo ae teman Pro2 ya. Semoga pagi hari ini kita mampu ngestimulasi diri kita ya, memberikan rangsangan pada tubuh dan pikiran kita agar apa yang ada di pikiran kita memunculkan hanya hal positif bagi orang lain. Bersama Egy Putra, kamu lagi mendengarkan Pro2 FM Loksma.